0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi siapkan bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan bantuan kuota internet sekitar 2.500 siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu aktivitas pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi siswa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Menurut Zul Afni, anggaran bantuan sekitar 50 juta rupiah kerjasama pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk mendukung pengadaan kuota internet bagi siswa yang membutuhkan. Bantuan kuota tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui sekolah. Penerima bantuan akan ditentukan berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia. Pemerintah memprioritaskan siswa dari kelompok desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sebelum mempertimbangkan kelompok berikutnya sesuai kebutuhan dan ketentuan program. Zulafni juga menyebutkan akses internet ini menjadi salah satu kebutuhan penting selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Karena itulah, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua, sekaligus membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran meskipun tidak dapat belajar secara langsung di sekolah. Kati-kati adalah kabar hari Iko, pemerintah Kota Jambi siapkan bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompo bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Horas.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Ya, ganti-ganti kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya di Jambi Pagi Iko. Ganti-ganti masih edisi di tengah kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi. Kali ini upaya merawat kebudayaan tidaklah surut. Melalui Sarasehan dan Seni atau Saraseni Budaya 2026, para anak muda, akademisi, pejabat publik, pegiat ekologi hingga pegiat kebudayaan ini berkumpul ganti-ganti menyatukan kelestarian budaya, inklusi sosial, kesetaraan gender, dan juga peran strategis perguruan tinggi dalam mengawal arah pemajuan kebudayaan bangsa. Nah, tentunya Kanti-Kanti ini yaitu Saraseni Budaya 2026 digelar oleh FK Unja dan Vicious Nation atau Vicious Hijau Nusantara yang bertempat di Taman Budaya Jambi, Kota Jambi. Pada Rabu kemarin, tentunya Kanti-Kanti 14 Oktober 2026, Saraseni Budaya 2026 ini mengusung tema pemajuan budaya yang inklusif, setara, dan juga berkelanjutan. Ganti-ganti kegiatan ini menjadi ruang bagi anak muda untuk mengkreasikan ekspresi budaya ke dalam pertunjukan tari dan juga teater. Lebih dari itu, Sarasehan ini menjadi ruang refleksi kritis yang menegaskan bahwa memajukan kebudayaan tidak sekedar merawat peninggalan fisik masa lalu, melainkan juga membangun cara pandang masyarakat yang rasional, adil, dan juga memanusiakan manusia. Ganti-ganti pemaknaan kebudayaan di Jambi tampak dari perjalanan seni tradisi Topeng Labu di Desa Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Ketua Perkumpulan Rumah Menapo ini sekaligus pegiat budaya Muhtar Hadi alias Borju mengungkapkan bahwa Topeng Labu ini lahir dari respon terhadap stigma dan perlakuan tidak adil di masa lalu. Berakar dari jejak wabah kusta yang pernah melanda kawasan Muara Jambi, para penderita kusta kala itu terpaksa ganti-ganti mengasingkan diri dari hutan alias ngutan. Namun suatu hari Raya Idul Fitri tiba, mereka rindu berbaur dengan keluarga. Nah, agar wajah mereka tidak merusak ataupun tidak menakuti warga, mereka menutupi wajah menggunakan tempurung buah labu tua yang dihiasi dengan jelaga. Nah, Kanti-Kanti, topeng labu ini juga menjadi tradisi arakan, terus dirawat oleh masyarakat lokal, termasuk anak muda laki-laki dan juga perempuan. Karena bahkan yo, topeng labu ini berkembang di rumah Menapo, menjadi seni pertunjukan panggung, ruang edukasi, sampai penggerak ekonomi desa melalui kuliner dan juga kerajinan. Nah, tentunya Kanti-Kanti, tradisi topeng labu direvitalisasi lewat helatan Saraseni Budaya 2026. Dalam perhelatan ini, 12 mahasiswa Unja menampilkan pertunjukan kolaboratif teater dan juga tari topeng labu. Nah, tentunya Kanti-Kanti, eksperimen seni ini menampilkan padu harmonis antara pemuda dan pemudi yang mengeksplorasi gerak tari serta dialog teatrikal berbasis cerita topeng labu. Dan tentunya Kanti-Kanti, itulah informasi kita ya di pagi hari ini mengenai topeng labu ya. Kanti-Kanti, memang itu salah satunya adat yang ada di Provinsi Jambi, tentunya Kanti-Kanti, atau di Muara Jambi. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi

konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru, di mana aktivitas kembali seperti biasa, Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut.
1: Ah, ini nih, cocok buat tempat tinggal. Nempel habis dari hidung, aku kemana lagi ya?
2: Jangankan hidung, jari pun gak akan aku kasih ampun kamu, Koro.
1: Waduh, gawat, ada si Imun. Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia.
2: Sini-sini, kalau kamu berani. Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup.
1: Waduh, tamengnya tebel banget. Gagal nih, gagal.
2: Gimana? Masih berani?
1: Ampun, Imun, ampun. Kapan?
0: Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong Bu. Harum betul Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap Ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
0: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar Hari Iko.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari ikut. Satgas Karhutla hentikan sementara operasi modifikasi cuaca. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan juga Lahan Provinsi Jambi memutuskan untuk menghentikan sementara operasi modifikasi cuaca atau OMC. Hari terakhir penyemaian garam oleh Satgas Karhutla dilaksanakan pada Selasa kemarin 13 Oktober 2026 sebanyak 1 sorti penerbangan atau 1 ton garam. Langkah ini diambil setelah mengevaluasi hasil penyemaian awan yang telah berlangsung selama 5 hari yakni pada 9 Oktober 2026 hingga 13 Oktober 2026. Supervisor Kedeputian Modifikasi Cuaca BMKG Suryana menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan karena potensi awan hujan diprediksi menurun dalam beberapa hari ke depan. Suryana memaparkan bahwa pada periode pertengahan Oktober ini potensi hujan di Provinsi Jambi memang masih tergolong ringan. Puncak musim hujan sendiri diperkirakan baru akan masuk pada akhir Oktober hingga bulan November. Selama periode 9 Oktober hingga 13 Oktober 2026, tim penerbangan Satgas Karhutla telah melakukan sebanyak 9 sorti penerbangan untuk menyemai awan. Kati-kati adalah kabar hari ini, Satgas Karhutla hentikan sementara operasi modifikasi cuaca. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo Jambi.

kuliner Nusantara. Gudeg adalah makanan tradisional khas daerah Yogyakarta dengan bahan dasarnya dari nangka muda yang dipotong-potong kemudian dimasak bersama bumbu rempah-rempah dan santan. Proses memasak makanan ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan berjam-jam. Gudeg paling cocok dinikmati dengan nasi hangat dan tambahan sambal. Biasanya gudeg dapat dicampur dengan tahu, telur rebus, ayam goreng, dan lain-lain. Ciri khas dari gudeg Jogja yaitu berwarna kecoklatan karena proses memasaknya menggunakan daun kelor. Sebenarnya ada dua varian gudeg, yaitu gudeg basah dan gudeg kering. Gudeg basah yaitu gudeg yang disajikan dengan santan agak encer sehingga menghasilkan kuah yang gurih. Gudeg ini biasanya dinikmati untuk menu sarapan pagi. Sedangkan gudeg kering yaitu gudeg yang disajikan dengan santan kental dan dimasak dengan waktu lebih lama dibandingkan gudeg basah. Bagi Anda yang tidak dapat memasak sendiri, saat ini gudeg sudah disediakan dalam bentuk kemasan kaleng dan dapat ditemui di supermarket atau mal-mal. Biasanya gudeg yang disajikan dalam bentuk kaleng yaitu gudeg kering. Bahkan saat ini sudah diekspor ke supermarket di luar negeri.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.

Kati-kati kembali lagi di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi, tentunya di Jambi Pagi Iko. Kali ini kati-kati kita beralih ke Halo Jambi. Nah, Halo Jambi pada pagi hari ini kati-kati ya kan, kita akan membahas mengenai temanya yaitu budaya cek kesehatan gratis kati-kati.

Iya, ketika-ketika kembali lagi di 99,4 MHz RRI Jambi. Ya, tadi backsound-nya yang bunyi karena ada masalah sedikit ganti-ganti ya. Kali ini masalah hempas ya, ganti-ganti hempas kanan-kiri, hempas kanan-kiri. Nah, kali ini ganti-ganti kita gabung di Halo Jambi. Ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920, yaitu mengenai budaya cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis di pagi hari ini ganti-ganti, yaitu ini adalah salah satu program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan inisiatif pemerintah untuk membangun budaya preventif dan deteksi dini penyakit sejak usia bayi hingga lanjut usia, ganti-ganti. Ya, ganti-ganti tentunya untuk detail utama program cek kesehatan gratis ini, ganti-ganti. Nah, layanan diberikan satu kali dalam setahun, dapat diakses saat hari ulang tahun hingga 30 hari setelah tanggal ulang tahun. Nah, cara pendaftarannya ini bisa melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, ini resmi dari Kemenkes, yaitu melalui WhatsApp resmi di 0811-1050-0567 atau langsung ganti-ganti bisa datang membawa KTP ataupun identitas ke puskesmas atau faskes terdekat kita, ganti-ganti.

Nah, ganti-ganti, ternyata ada jenis-jenis pemeriksaan berdasarkan usia. Salah satunya bayi baru lahir, ini screening hipotiroid kongenital atau G6PD. Ini jantung bawaan kritis serta bayi kuning dan juga tumbuh kembang. Balita dan juga anak, pemeriksaan status gizi, tinggi badan ataupun berat badan, pendengaran, penglihatan, gigi serta imunisasi, serta ada dewasa dan juga lansia, ganti-ganti. Ya, untuk dewasa dan juga lansia, screening tekanan darah, gula darah atau diabetes, kesehatan jiwa, fungsi ginjal, kolesterol atau kardiovaskular, serta deteksi dini kanker, uter, serviks, payudara, paru dan juga usus. Nah, tentunya perluasan budaya sehat, pemerintah ini juga mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis di tempat kerja atau juga bisa bekerja sama dengan perusahaan atau instansi, serta melalui layanan jemput bola di komunitas dan juga acara publik, ganti-ganti.

0: Ya, kata-kata itulah di Halo Jambi pada pagi hari ini mengenai cek kesehatan gratis. Nah, kalau kata-kata sendiri udah pernah ataupun udah coba mengenai cek kesehatan gratis ini sendiri, kanti-kanti ya kan, kalau misal memang belum, mari dicoba ya kan, karena kapan lagi ya program pemerintah ini hadir ya kanti-kanti. Biasanya nih kalau misal kita mau cek kesehatan itu biasanya kita berbayar ya kan, tapi kali ini kita cek kesehatannya gratis. Nah, itu tadi informasinya pas hari kelahiran kanti-kanti ataupun setelah hari kelahiran kanti-kanti 30 hari kedepannya ya kanti-kanti, itu bisa untuk cek kesehatan gratis. Nah, tentunya kanti-kanti itu informasi kita di pagi hari ini. Belum ada yang mau bergabung ya kan bersama kami, tentunya nanti akan bergabung lagi ya kan ganti-ganti. Nanti tentunya akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.
1: Halo Jambi.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: 99,2 Pro4 RRI Jambi. Info cuaca.
4: Ketika perakiran cuaca dan khusus Provinsi Jambi, Kamis 15 Oktober 2026, pada pagi hari secara umum cuaca berawan dan udara kabur, siang hingga sore hari secara umum cuaca berawan dan udara kabur, dengan peringatan dini yaitu suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 50 hingga 89%. Arah angin bertiup timur hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perakiran gelombang laut yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan peringatan ini gelombang laut yaitu nil titik pada hotspot tanggal 14 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 270 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 2 titik panas. Kabupaten Muaro atau maksud kami Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Kerinci 3 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 98 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 147 titik panas, dan Kabupaten Tepuh 2 titik panas. Forecaster Unduti Nabila diperbarui 15 Oktober 2026 pukul 8.09 waktu Indonesia Barat.
3: Masih bersama kami Pro4 RRI, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Perempat RRI, Suaro Budaya Jambi.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan dikanti di mana pun berada, apa kabar di pagi hari ke? Nampak di luar agak cerah dikit. Bagaimana dengan keadaan kanti di sana? Saya dah ada WM berkawan dengan Pina.
1: Betul sekali. Nah,
0: apa kabar di pagi hari ke Pina?
1: Sehat, Pak Mo, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Tema kita hari ke Jambi Berendang apa, Pina?
1: Hari ini temanya sudah cek kesehatan gratis atau belum?
0: Oh, sudah cek apa kesehatan gratis apa belum?
1: Kan program pemerintah.
0: Oh, macam tu. Iya. Kalau bagi ganti yang nak ngecek lah. Iya. Bagi dewek lah, tak Pina ya, tak payah ditunjuk tempat ni di mana.
1: Masa nak diantar dengan kita ni ya,
0: mau. Bagi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam, payo ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti, silakan di kosong yang sama yang disebut Pina.
1: Belum hafal.
0: Belum hafal-hafal, maklum lapak.
1: Iya, di 0811-6777-9920. Ada siapa yang bergabung lah, putus teleponnya, Pak.
0: Putus telepon, iya. Diulangi lagi. Mumpung masih pagi, silakan diulangi lagi.
1: Diulangi lagi di 0811-6777-9920.
0: Ah, itu okay. Apa namanya nomor teleponnya, ada Pina ya?
1: Iya, nampaknya
0: itu ada nomor telepon itu tidak berubah-ubah, tetap di situ. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jambi Berendang.
2: Hello.
0: Ah, tema tadi lah tahu belum?
2: Tema apa tadi tu?
0: Sudah cek apa kesehatan gratis apa belum? La la la la la la.
2: Kami ke
0: mana?
2: Simpang Kawat lah.
0: Oh, Simpang Kawat.
2: Iya.
0: Jadi apa cerita dek te apa-apa?
2: Tak do, habinya normal lah.
0: Alhamdulillah.
2: Tensinya masih 1.3. Di mana gila lah, capek.
0: Iya.
2: Cari kopi lagi, Mbak Uci cari kopi berjualan enak badan saya.
0: Oh, Mbak Uci be, kami tidak usah disebut.
2: Tidak, kalau janji sama Mbak Uci itu hari ini.
0: Oh, Mbak. Pada janji tinggal janji, tidak Pina. Tidak boleh kayak itu.
1: Iya.
2: Orang macam mana mau ayam bebek, ya ada badan. Macam mana?
0: Ayam bebek makanya jangan sekolah lembut terus.
2: Nah, itu. Bangun jaduk jam 11, setengah 3 lah melek.
0: Nah, itu dia.
2: Kemarin gula darah juga tinggi.
1: Nah.
2: Ini Mbak. Sampai
0: 500
2: tuh gula darahnya.
0: Sampai
2: 500? Ya 500, bangunan 400 lebih tuh.
0: Ya, 44.
2: Kemarin 500 lah, ini udah mulai turun-turun lah kayak gula darahnya.
0: Ah, ya saya sudah kemarin ngecek, udah tak ada lagi.
2: Entah lah, ini gaji lah. Kalau saya ke Simpang Kawat lagi, saya aja lagi ke sana.
0: Ayo, bayar tak?
2: Gratis lah, kita kan ada BPJS gratis.
1: Nah, itu dia dimanfaatkan.
0: Itu.
2: Ya, kalau tidak dipakai, ya lama-lama kan tidak aktif kaget tuh.
1: Betul, mati ya, ya, ya, ya bunda. Ya,
0: betul sekali.
2: Memang kita mati lah, kita masih berjalan.
1: BPJS juga mati, kita jangan.
0: Lagu apa lagu eh?
2: Lagu apa punya?
1: Apa lagunya?
2: Ada satu lagu yang lama tu kemana saya lupa pula.
1: Usah tanya dah, usah lagi dah.
2: Tak usah lagu, jangan itu yang lain dulu bentar.
0: Kalau lupa tak usah lah yang ada be.
2: Iya, Pak Mu apa kok yang ada be? Pak Mu saya nak lagu Iko be Pak Mu.
0: Apa?
2: Pele Jepang.
0: Oh iyalah lama dah minta Pele Jepang.
1: Kayaknya dijajah Jepang pula gitu.
2: Pele Jepang. Mereknya pakai mobil, pilihnya pada Jepang
1: ya. Nah, itulah dak. Kalau zaman sekarang peletnya pakai mobil, bunda.
2: Iya.
0: Kalau kalau dulu dak, pelet-peletnya dak.
2: Peletnya.
0: Kalau
2: umi-uminya Pak Mu.
0: Iya, sekarang peletnya mobil, pelet makan ikan, makan ayam, pelet.
2: Iya itu.
0: Nah, lanjut.
2: Kalanya tuh galau-galau ber
0: Pak Mu. Iya, iya, iya,
2: iya.
0: Iya
2: nih,
0: yang
2: bagi.
0: Nah.
2: Kerjualan tuh kalau saya di rumah tidur bagi video di rumah.
0: Oh jangan bagi tidur lah, bangun nih.
2: Jangan tidur, bangun lagi.
0: Ajak berjalan.
2: Lala berjalan di sana sini ya.
0: Iya iya iya.
2: Terima kasih, kamu sama tadi Ana ya.
0: Yup.
2: Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati, silakan ganti-ganti.
1: Betul.
0: Kalau ada yang nak masuk silakan.
1: Ada siapa di belakang Bunda Wati?
0: Iya.
1: Ada.
0: Kami tunggu.
1: Nah.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, Jami Berendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Iya. Alhamdulillah sehat. Tidak ada jalan-jalan ke rumah sakit lagi ya?
2: Janganlah jauh kan lah. Kamu diserang
1: kali. Kalau kamu sedikit.
0: Tidak sebab adang seminggu sekali. Lah takabarnya lah sano.
2: Kamu sekarang minta aku.
0: Minta aku apa?
2: Ya Allah belum apa-apa. Pungnya
0: ini. Pung. Siapa namanya Pung? Lupa saya.
2: Lagu cinta Allah enggak ada.
0: Oh Pung. Siapa namanya Pung? Lupa saya.
2: Sombong kali lo, Asa.
0: Asa dah minta lagu apa, Sa?
2: Batang hari ya, Pung ya? Batang hari.
0: Oke, kami kasih batang hari ayiknya tenang, sungguh pun tenang dekat ke tepi. Hah?
2: Jangan ngomong terus.
0: Ngapa pula dah ngomong terus, Sa?
2: Sama Opung Kakak.
0: Iya, Asa sudah makan belum?
1: Sudah makan. Lalu makin jauh deh suaranya.
0: Iya,
2: semuanya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah selesai itu
0: selesai.
1: Dia.
0: Di belakang Kak Putek dan mau Asa, silakan ganti-ganti.
1: Jauh nih tamu jauh.
0: Ah, sebab Asa mau mulai bercakap lah nyapon Opung Su ID. dengan Tante Pina. Silakan. Halo.
3: Halo, elo nih.
0: Ya. Wah, orang jauh nih. Apa kabar orang jauh?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat pertama itu.
0: Ya, kami sehat juga lah di Jambi kok galo-galo.
3: Kamu sama siapa ini?
1: Siapa?
0: Saya mau Pina.
3: Ya ampun, Pina itu ya. Cantik aja, tapi cantikannya si aku lah.
1: Bang ya.
0: Bang, tema kita sudah dengar tak tadi?
3: Apa temanya apa Pak?
0: Tema sudah periksa apa kesehatan gratis dak?
3: Oh iya, kesehatan gratis itu banyak di sini, cek darah.
0: Aang.
3: Sama cek dompet.
0: Cek dompet tengok kosong.
3: Enggak ada KTP, set kah? Ada di sini cek kesehatan Bapakmu.
0: Oh iya. Di sana hujan apa enggak, Bang?
3: Hah?
0: Hujan enggak di sana?
3: Aduh, di sini alhamdulillah keringat udah 3 bulan ya.
0: Oh iya. Yo, betul sekali. Basah baju, yang lain enggak basah.
3: Enggak, cumannya tagihan tetap basah kalau tagihan.
0: Ayo.
3: Ini ada suara sayang,
0: Bang. Lagu apa, Bang?
2: Enggak, apa-apa, lagi istirahat aja.
0: Ih, cak iyo nih yang berada di wun yang tayo tidak.
2: Apa kabarnya Pak Mo?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
0: Nak lagu apa, Mak?
2: Lagunya Aku Mau Ngaku Abang Adekku Jauh Itu Dekat ya.
0: Abangku Jauh ya.
2: Oh iya. Di dekat dia.
0: Oke.
3: Salam yo.
0: Yo.
3: Salamnya buat Bunawati yang ada juga Hargawi, Jamila, ada Bang Rudi, ada Bang Aman, ada juga Wak Uting, ada juga Butet di Permeran. Pokoknya buat semuanya aja, spesial buat isi tercinta nih, Oh Haina. Support spesialnya buat aku sama Devina keluarga teater. Terima kasih Pak
0: Mok. Ya.
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli papan.
1: Cakep.
3: Jangan tengok mantan, tengoklah papan batang tampan.
0: Wah, mana mana mau lah pina nengok abang tampan. Baik pun.
1: Ya pun, terima kasih bang tampan.
0: Terima kasih banyak. Di belakang bang topan silakan ganti.
1: Abis kita putar lagu lah pak mau.
0: Iya nah, betul sekali.
1: Siapa cepat dia dapat lah.
0: Kalau dah dapat sudahlah.
1: Iya. Nah, ada siapa ni?
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah cuy, ya lamunnya ndak dengar suara ke mana pergi.
4: Awak kota tutup asap sih, ndak bisa keluar.
0: Jangan ibu amat hati.
4: Iya.
0: Nikmat itulah.
4: Iya, nak nunggu orang ndak datang.
0: Tuh kalau
4: nak no pergi kak. Takut asap.
0: Oh pergi takut asap. Nunggu orang tak datang.
1: Siapa
0: yang nak ditunggu tu?
1: PHP dah tu.
4: Tak tahu lah. Siapa yang nak ditunggu kau?
0: Lancar lah dah.
4: Macam tu batu. Banyak batu ini kau banyak tersendat.
0: Oh macam tu.
4: Kurang lancar ini kok.
0: Ayo. Nikmatilah.
4: Iya, kalau makan, kalau minum lancar lah.
0: Iya, kadang ada, kadang tidak itu iyo, permainan. Sakit awannya sehat.
4: Sehat.
0: Main api. Main api. Perawannya bertabak. Sama lah dengan kau tu cuy. Kadang ada, kadang tidak. Nikmat ibel lah, nyalang mati ya tak?
4: Benar lah
0: cuy, syukur ibel. Yang penting jalan.
4: Benar lah cuy.
0: Daripada ketikung di rumah. Enak nunggu tu.
4: Kalau dah ada keluar lagi, aku dapur lah. Dah merasa pula.
0: Iya. Makanya ada tak ada tunggu be?
4: Iya benar lah tu.
0: Tema kita tadi lah dengar.
4: Apa tadi tentang kesehatan gratis?
0: Iya.
4: Nampak kau dah ada milu cuy.
0: Ngapa hal?
4: Maklum lah kalau milu lagi kau dapur dah ada berasap pula.
0: Tu yo tu ada. Takutnya periuk dah ada berasap. Iya. Kenapa bukan periuk?
4: Walaupun kita dah ada tes kesehatan, semoga sehat-sehat baiklah.
0: Ayo, kepengen lah nak ke sana-sana tu, tapi ditutup asap kau macam mana? Kek nombor tengah jalan.
4: Iya, tu lah. Takut tu ya. Ini kau saling mendoakan baiklah, semoga sehat.
0: Iya, pak galau-galau dah. Pandu di rumah kalau ko?
4: Iya.
0: Tak ada kemana-mana.
4: Iya, benar lah ko.
0: Lagu ini apa?
4: Lagu Minta si Kulub lah.
0: Kulub? Iyalah.
4: Iya, salam ya.
0: Iya.
4: Tadi ada Kak Butet ya sama siapa?
0: Asa.
4: Kalau belum makan rumah Om Tulang lah dulu ya.
0: Om Tulang lau ikan. Om Tulang Rudi masa anu tempoyak.
4: Masa sop tulang.
0: Sop tulang.
1: Tulang opung ya? Tulang opung ya?
0: Habis ya tulang dimakan lagi. Tulang Rudi.
4: Iya. Tapi ada Bang Tampan sama Mbak Sainanya ya.
0: Iya.
4: Sehat selalu, sukses selalu ya. Juga ada kabar baik dari abang gitu yang di Lampung, Bang Edo ya.
0: Bang
4: yang
0: Edo
4: lagi dapat baby ya, sehat.
0: Wah, dah lamanya tak ada dengar Bang Edo. Berarti dapat anu bagi ya baby ya.
4: Alhamdulillah, lanang gula tu
0: alhamdulillah. Wah, sepasang.
4: Selalu semoga menjadi anak yang
0: soleh
4: dan bisa membanggakan kedua orang tuanya ya.
0: Amin.
4: Semoga Bapak Tampan dengan Mbak Sainanya bisa ngapun muncul lagi dikit dah.
0: Iya, nyusul.
4: Bang Edo. Juga buat Pak Dusa Dewo juga, Mbak Wati sama Eman juga, Mbak Joke dan Martina. Sudah tuh rupal saya ya Bang Ijal ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya.
0: Iya, jangan putus asa. Iya,
4: buat Amarkan, Alimin, Ramlan juga ya, Bunda Nadianya juga. buat galau-galaulah tanpa dikecualikan. Oke, buat Pina sama Pak Mo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan dikati, kita dengar lagu kakek kita. Terima lagi di seksi yang kedua. Dak Pina ya.
1: Betul sekali.
0: Silakan Pina putar lagunya.

0: Hutan tanpa api, udara tanpa asap. ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Lacak Jambi adalah ikatan kepala khas tradisional masyarakat Melayu Jambi yang menjadi simbol kewibawaan, kebijaksanaan, dan status sosial. Pada masa lampau, lacak hanya dipakai oleh para raja, laskar, panglima, dan tokoh penting dalam kerajaan atau masyarakat Jambi. Nama lacak berasal dari kata bekacak dalam bahasa Melayu Jambi yang berarti gagah, berwibawa, atau tampan. Lacak umumnya dibuat dari kain beludru berwarna merah di bagian dalam yang ditopang kertas atau bahan kaku agar bentuknya tegak dan juga khas. Dipadukan dengan lilitan kain luar yang artistik, kain lacak terus dilestarikan sebagai ikon kebudayaan Jambi. Selain batik dan juga songket, serta sering dikenakan dalam acara adat, festival budaya, maupun penyambutan tamu agung.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai lagi acara Jambi Berdendang. Ke temanya sudah cek kesehatan enggak?
1: Betul, cek kesehatan gratis.
0: Tapi yang enggak mau udah pindah.
1: Iya.
0: Namanya gratis-gratis itu rame lah.
1: Apalagi dibayarin negara.
0: Iya, betul sekali. Silakan ganti-ganti, carilah tempatnya di mana.
1: Betul. Puskesmas.
0: Puskesmas
1: nyarinya tuh.
0: Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum disuruh masuk.
0: Iya, udah sabar dia.
1: Iya, emang. Ibu tuh emang kayak gitu lah.
0: Oh, iya.
1: Diam deh.
0: Bercakap lah.
2: Halo, Pak Mo.
0: Halo.
2: Adik Bina.
1: Oi.
2: Apanya kabar?
0: Sehat. Kabar baik, sehat.
2: Iya.
0: Nah, yo. Apa?
1: Dah. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa lilinnya lah lengket pinatang itu banyak menung, be.
1: Iya, menung. Bingung enggak nak masak apa?
2: Enggak pernah ini, enggak pernah padam di sini, terang terus loh.
0: Wow, terang terus.
2: Kami jago lilin, Mas Andi ngepel.
0: Ai, cocok nyantu. Musim apa di sana tuh?
2: Musim kemarau.
0: Kemarau, enaklah dapat nyari ikan.
2: Kopi coklat.
0: Apa kolam di belakang rumah tuh lah kering tak air?
2: Enggak ada airnya.
0: Oh, tak ada ya?
2: Tak kering.
1: Ada isinya. Oh, berarti tak ada isinya ya?
2: Enggak.
1: Padahal nak sana tadi.
0: Iya. Ala cantik tak jadilah.
2: Udah habis.
0: Lah habis.
1: Parah. Dengar kita nak ke sana tuh langsung lah habis.
0: Kalau coklat enggak bisa dimakan, enggak pinai.
1: Iya.
0: Kalau coklat tuh dimasak dulu baru bisa makan ya. Kalau makan mentah-mentah enggak bisa.
2: Iya, memang benar.
0: Mana putra?
2: Putra biasalah, sudah pakai masker, sudah bergaya keluar ya.
0: Woi, nengok sibak itu banyaknya minyak, minyak apa kan anu tuh pina?
1: Minyak apa?
0: Minyak rambut yang tuna dan ada bertambah
1: rambut. Apa namanya tuh?
0: Minyak oha apa?
1: Minyak apa namanya? Pomade.
0: Pomade. Woi, licinnya kepala eh sikat nih dari jauh lah nampak.
2: Oh gitu.
0: Iya. Ciri-ciri cucung aku tuh macam tuh Bina. Yang pakai minyak anu tuh pomade.
1: Oh. nyampe kalau diguyur air tuh pomade apa air itu?
0: Enggak ada.
1: Meset dah. Enggak
0: iya meset. Ditium angin enggak ada tabang.
1: Nah.
0: Tunak setompak tuh lah.
2: Ada itu apa itu namanya? Alat itu enggak terpleset.
0: Beda. tema tadi lah dengar, Lum.
2: Temanya ini cek gratis.
0: Iya, pernah?
2: Enggak.
0: Jadi? Dia kok banyak duit nak pinanya?
1: Bukan ya, lagi.
2: Ya, kan anak kayak itu mau.
1: Dia ngapa Kak Ajeng tuh ngomong kayak itu takut tuh ada yang minjam sama dia.
0: Oh, macam tuh.
2: Kayak gitu
1: ada Bina
2: nih.
1: Iya.
0: Minta maaf bela ya, Pak Mut tersebut dikit enggak apa-apa lah.
1: Aduh, udahlah.
0: Ayo, Mbak, apa lagu ya?
2: Lagunya apa ya?
1: Tahu.
2: Lupa mu tadi nah, sudah ingat tadi Pina.
0: Makonnya dicatat. Makonnya dicatat sambil
1: padahal, bercakap tuh. Padahal belum bawa uban.
0: Belum ada uban kan?
2: Belum.
0: Ah, tuh kata Pina, kok lupa katanya?
2: Mabuk gadung.
0: Ya bukan. Ojo alari panas-panas ke makan gadung tambah mabuk.
2: Maksudnya untuk itu Mas Sopan sama Bunda Sehena.
0: No. Oh, mantapnya tuh loka. Antar Junai dia.
2: Katanya Mas Eda sudah punya anak lagi katanya.
0: Iya, kata Bang Ed, apa Budi tadi?
1: Pantas enggak muncul ya. Enggak
0: ada muncul-muncul lagi.
2: Cewek kata cowok.
0: Cowok.
2: Pasang lah.
0: Boleh bertinju dengan putra.
2: Anak-anak Ajeng preman, anak Kak Ajeng preman lu Bina.
1: Enggak, yang penting jangan mangkal di pasar.
0: Tuh kau.
1: Kalau mangkal di pasar itu. Tuh meribu lu.
0: Apa namanya saran tante?
2: Sudah bangun, mandi, pakai baju, pakai apa? Minta masker tiap hari ganti maskernya nih.
0: Ayo. Itu saran tante Pinanya asal jangan mangkal di pasar jadilah.
1: Atau jangan-jangan lo mangkal di rumah cewek dah tuh. Kalau pomade lo wangi nih.
2: Dermawan orangnya, minta duit bagi-bagi sama teman.
0: Baguslah kayak itu.
1: Nah, sayang iya.
2: Sama dengan tantenya.
1: Heeh. Sayang nak terbagi ke kami ya.
0: Iya. Karena jauh, Pin. Karena iya, jauh.
2: Dana
0: waktu itu. Jauh. Boleh. Boleh dana masih ada lagi.
2: Heeh. Salam buat semua jana ya, Mo.
0: Yup.
2: Buatnya Mo sama Dek Vina.
0: Harus
2: hati-hati.
0: Iya.
2: Oke. Makasih Adik Vina sama Pak Mo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima Vina?
1: Terima sikok lagi.
0: Sikok lagi karena waktu ada Vina ya.
1: Betul. Nah, hoki nih anak masuk kita nih.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ah, hoki kata Vina. Waktu rezeki nih anak.
1: Memang lah lama gak denger suara Bang Ijal nih.
0: Oh macam tu.
1: Kangen.
0: Mengajuk dak?
1: Kangen tidur dak nyenyak.
3: Kangen suaranya porangnya.
0: Orangnya lah katanya tadi ya ada betul tiduan katanya.
1: Tidur pun dak nyenyak makan tak kenyang.
3: Jangan lagi.
1: Ya Allah sudah.
3: Apa kabar Pak Bu Tina?
0: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar eh?
3: Yo, kalau badan ku alhamdulillah sehat lah. Pikiran yang kurang sehat nampak.
0: Iyalah. Iya. Kalau nak nelpon jangan di HP saya yo. Maaf be, HP saya ku dak bisa nak nekan ni.
1: Yo, HP ribut dah bodoh kami.
0: Telepon ke Pina be.
3: Waktu we habis.
1: Yo, orang nak tutup toko lagi.
0: Heeh.
3: Pak Mut memang apa Pina tu menyito tiko untuk Bang Ijal tu lah.
1: Iya, memang spesial.
0: Kalau dak ada Bang Ijal lagi dak ada angkat Pina lagi lah di waktu. Eh, ke mana hari Minggu ke? Ke rumah Pina kita, oh?
3: Rumah Pina, Pak, ya. Yang benar, ya, Pak Mo.
0: Jalan-jalan apa salah, eh?
1: Apa yang salah, penting ya. Kalau ke rumah kami jangan tangan kosong, deh. Kami tidak terima tamu, tangan kosong. Oh,
0: lantak, oh, gitu.
3: Pokoknya sekarang apa kendak Pina,
0: gitu. Kalau goreng pisang, mentilah Pina.
1: Pacau bikin dewe, dah.
0: Ambil rumah Pak Mo pisang goreng dewek dah.
3: Pak Mo hari Minggu kok ada kan undangan di grup tu dah.
0: Eh undangan apa coy?
3: Apa yang di pokok Mama Inaya tu kan ada tu.
0: Eh awak kau tak tahu aman orang.
3: Di Serinca tu dekat lorong rumah Pak apa tu lah rumah. Lorong rumah apa mertu Pak Mo tu.
0: Oh iyalah ya.
3: Masuk ke situ.
0: Oh situ ya.
3: Iya.
0: Eh insyaallah ya.
3: Ya, insyaallah. Apa pakai tema apa tidak kok?
0: Tema sudah cek kesehatan gratis tidak?
3: Belum lagi. Saya ngecek saya tu Pina tu lah.
0: Oh, kalau lah dengar suara Pina sehat lah ya.
1: Iya.
3: Sembuh tu lah.
0: Walaupun kantong kosong.
3: Walaupun kantong kosong.
1: Kalau kantong kosong, kalau abang kantong kosong pun wanita akan meninggalkan abang.
3: Kantong kosong, tapi rekeningnya gede.
0: Oh ya Bang Rudi jangan nak iri hati. Kok giliran Abang Ijal pula. Tadi awak sudah.
1: Orang dia tuh.
3: Oi, ini bukan dompet orang ini perlu penuhin.
1: Apa, Bang?
3: Rekeningnya.
1: Oh, iyalah.
3: Dompet tuh bisa be kertas isinya.
1: Kan kita bayar kagak pakai apa, Bang? Kiris.
0: Pakai kiris. Ya, kalau macam tuh setuju saya, Bang.
3: Yo,
0: jadi orang rumah tak bisa ngecek kan?
1: Awas, dia diminta selip gaji.
0: Entah rekening koran. Ketahuan.
1: Ya Allah sudahlah. Ayo Bang, apa lagu gue?
0: Lagu apa Bang?
3: Lagu gue. Lagu gue dikubur sebelum mati kamu.
0: Ayolah, saya tak mau macam tu Bang. Ala abang nak abang bela ya, jangan ngajak kami.
1: Abang duluan be kami terakhir.
0: Yo.
3: Aduh yang disengeti tu yang jadi kubur itu.
0: Nya dia kubur asam. Dah dapat nanya ngurang katanya.
3: Yo, dia lah macam mana sengeti tu. Nampak belada sapo dah pamu eh.
0: Yo, kita dah tahu kan.
3: Yo, boleh propor ke antara dua ko ha.
0: Itu lanai kau nampung lah dari Ansur Duo ke Sengeti kami nampung be ada Pina.
1: Eh nampung apa?
0: Eh ada apa rezeki bagi ye?
1: Eh mau lah. Parah ketinggalan angkot.
3: ketinggalan kereta.
1: Kereta kencang.
3: Ya, salamnya buat galau-galau lah yo.
1: Ya.
3: Ya, Pak Mutina selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti, kalau dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami yang tidak enak didengar atau menyinggung perasaan kanti-kanti, kami mohon maaf lahir batin. Belibih burung belibih kasih makan dalam dulang. Siaran kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: telah mengikuti Jambi Berenang.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Prompat RRI.

0: Sari, lihat deh. UKT-ku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras, Putri Pinang Masa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Gimana kabarnya nih Kanti-Kanti? Semoga Kanti-Kanti selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kanti-Kanti di formasi pukul 10 hingga pukul 15, Kanti-Kanti akan temani dengan saya, Elin, dan rekan saya, Ratu, untuk beberapa waktu ke depan. Nah, Kanti-Kanti gimana nih kabar cuaca? Masih di jam ini masih kabut, Kanti-Kanti masih lumayan tebal. Kanti-Kanti jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan kadang-kadang tuh udah Kanti-Kanti cuaca nih kadang-kadang mendung tapi tuh udah hujan Kanti-Kanti. Nah tapi tuh terasa panas Kanti-Kanti, ini ada info Kanti-Kanti. Ternyata panas ekstrim itu dapat berpengaruh pada kehamilan. Kanti-Kanti, cuaca panas di Indonesia ini dapat mempengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat, terutama ketika suhu lingkungannya meningkat. Paparan panas ekstrim perlu diwaspadai oleh ibu hamil karena berkaitan dengan peningkatan resiko kelahiran prematur, bayi lahir mati, dan berat badan lahir rendah. Nah, mengutip laman Universitas Sydney pada Kamis 15 Oktober 2026, ibu hamil itu sangat rentan terhadap cuaca panas. Perubahan kemampuan tubuh ini mengatur suhu membuat ibu hamil ini lebih rentan mengalami tekanan panas ketika suhu lingkungan meningkat. Nah, Kanti-Kanti, salah satu langkah perlindungannya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari untuk mengurangi resiko dehidrasi. Ibu hamil disarankan membawa botol minuman atau tumbler ketika berpergian agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama beraktivitas. Nah, selain menjaga asupan cairan, ibu hamil itu perlu mengatur jadwal kegiatan untuk menghindari waktu terpanas sepanjang hari. Nah, seperti penggunaan topi atau payung itu dapat membantu Kanti-Kanti untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari langsung. Nah, ibu hamil juga dapat menjaga lingkungan tetap sejuk dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan jika tersedia. Menutup tirai pada siang hari itu dapat mengunjungi tempat umum yang sejuk juga dapat membantu mengurangi paparan panas. Nah, selain itu Kanti-Kanti juga ada pemilihan pakaian. Nah, pemilihan pakaian ini turut membantu ibu hamil menghadapi suhu tinggi selama beraktivitas sehari-hari. Para peneliti menyarankan pakaian longgar, ringan, berlengan panjang, berwarna terang, serta berbahan alami seperti katun atau linen. Nah, itu sangat disarankan ya Kanti-Kanti. Nah, posisi tidur selain itu juga perlu diperhatikan Kanti-Kanti selama kehamilan, termasuk ketika tidur siang. Para peneliti itu menyarankan tidur dengan posisi miring untuk membantu mendukung aliran darah menuju bayi. Nah, untuk info lengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
6: Pro 4, 99,2 FM.

0: nada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

0: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.
1: Jambi Siang Iko.

Ya, Ganti Ganti masih di Pro 4 RRI Jambi. Nah, Ganti Ganti, ada yang tahu gak hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 15 Oktober. Nah, ada yang tahu lagi gak hari ini memperingati hari apa? Hari ini Ganti Ganti memperingati hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Nah, hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini jadi sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan tangan. Nah, kebiasaan sederhana ini memiliki manfaat yang besar kan Ganti dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan lain-lain. Nah, Ganti Ganti, gimana nih sejarah peringatan hari cuci tangan sedunia? Apa saja manfaatnya dan bagaimana cara mencuci tangannya? Nih, kita ada info mengenai sejarah hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Ganti-ganti hari cuci tangan pakai sabun sedunia atau Global Hand Washing Day pertama kali itu diperingati pada 15 Oktober 2008. Nah, gerakan ini digagas Global Hand Washing Partnership untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, peringatan pertamanya ini melibatkan sekitar 120 juta anak dari lebih 70 negara dalam kegiatan mencuci tangan bersama. Nah, partisipasi tersebut menjadi awal berkembangnya kampanye kebersihan tangan yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahun. Nah, Ganti-ganti ternyata Ganti-ganti melalui kampanye tersebut, masyarakat ini diajak menjadikan kebiasaan mencuci tangan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, edukasi yang diberikan mencakup manfaat penggunaan sabun tangan dan cara membersihkan tangan serta pencegahan penyakit melalui perilaku hidup sehat. Ganti-ganti selanjutnya ada manfaat mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, Ganti-ganti mencuci tangan menggunakan sabun itu dapat membantu menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel setelah seseorang melakukan berbagai aktivitas. Nah, tangan yang terlihat bersih nih Ganti-ganti belum tentu terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, kuman itu Ganti-ganti dapat berpindah ketika seseorang menyentuh permukaan terkontaminasi. Kemudian megang makanan atau menyentuh bagian wajah nih Ganti-ganti. Nah, kondisi tersebut itu dapat meningkatkan resiko penularan penyakit apabila kebersihan tangan itu tidak dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya gimana nih Ganti-ganti tata cara mencuci tangan yang benar? Ya, bukan asal-asal kayak kena air beda. Nah, ini ada cara pencuci tangan yang benar. Yang pertama kan Ganti-ganti ternyata ada 6 langkah. Yang pertama ada gosok kedua tangan, telapak tangan menggunakan sabun hingga menghasilkan busa secara merata. Yang kedua, usap dan gosok punggung kedua tangan secara bergantian. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari dengan menggosok kedua tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok bagian belakang jari menggunakan posisi tangan saling mengunci. Nah, selanjutnya yaitu bersihkan kedua ibu jari dengan gerakan memutar secara bergantian. Dan yang keenam yaitu gosok ujung jari pada telapak tangan untuk membersihkan area sekitar kuku. Jadi bukan tangan telapaknya aja kan Ganti, kukunya juga harus. Nah, seluruh langkah tersebut Ganti-ganti dilakukan setelah tangan dibasahi menggunakan air bersih dan diberi sabun secukupnya. Setelah selesai, bilas menggunakan air mengalir dan keringkan tangan mengenai handuk bersih atau tisu sekali pakai. Nah, Ganti-ganti untuk info lengkapnya Ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Pernah kebayang nggak ada hewan unik yang bentuknya mirip gabungan bebek dan berang-berang? Kenalin, platipus. Satwa asal Australia ini sempat bikin para ilmuwan bingung saat pertama kali menemukannya. Secara biologis, platipus masuk kelompok mamalia. Uniknya, dia nggak melahirkan, melainkan bertelur. Nggak sendirian loh, platipus punya kerabat satu-satunya sesama mamalia bertelur di dunia, yaitu echidna atau landak semut. Kelompok mamalia unik ini disebut monotrema. Uniknya lagi, baik platipus maupun landak semut menyusui anaknya tanpa puting susu. Susu mereka keluar langsung dari pori-pori kulit seperti keringat, lalu dijilat oleh anaknya. Selain itu, platipus jantan punya taji beracun di kakinya, sedangkan landak semut punya lidah panjang lengket untuk melahap ribuan semut. Alam selalu punya cara ajaib untuk bikin kita takjub. Yuk terus jaga keanekaragaman hayati dan lingkungan sekitar kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
3: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
3: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Kabar hari itu.
3: Nanti masih di Pro 4 RRI Jambi. Nanti ini ada info mengenai UIN STS Jambi dorong penguatan nilai HAM di lingkungan kampus. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. Haji Kasful Anwar, MPD, menyambut baik kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, dalam kuliah umum.

Oktober 2026 tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman hak asasi manusia di lingkungan perguruan tinggi. Ganti-ganti Kasful Anwar mengatakan kuliah umum tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk memahami pentingnya penghormatan serta perlindungan HAM. Pemahaman itu diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan akademik, tetapi juga diharapkan dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Menurutnya, Kanti-Kanti, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran generasi muda mengenai nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap keberagaman dan keadilan. Melalui kegiatan akademik yang menghadirkan pemangku kebijakan, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas mengenai penerapan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ganti-ganti pada kesempatan tersebut, Kasful Anwar juga memaparkan perkembangan UIN STS Jambi, termasuk pencapaian yang disebutnya menempatkan kampus tersebut dalam jajaran 10 besar perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbaik di Indonesia. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat. Nah, Kasful Anwar menegaskan pengembangan kampus harus sejalan dengan upaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Ia juga menyampaikan kebanggaannya atas kunjungan Menteri HAM yang dinilai membuka ruang penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan perguruan tinggi. Kanti-kanti, untuk info selengkapnya kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Itulah kabar hari Iko. Tetap di 99,2 MHz.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, mah, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, mah, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Yang dengan tim masih di Pro 4 RRI Jambi frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, dengan tim yang ini ada info tentang UMKM dengan tim. Nah, Dinsos dorong disabilitas mandiri melalui hidroponik hingga UMKM. Ganti-ganti Dinas Sosial Kabupaten Sorong mendorong penyandang disabilitas agar terus mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui berbagai kegiatan keterampilan dan usaha produktif. Nah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Amatus Turot, mengatakan penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang tidak berdaya. Menurutnya, mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan apabila memperoleh dukungan, motivasi, dan kesempatan yang setara. Ganti-ganti ia menjelaskan pemerintah daerah telah mendorong sejumlah kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Di antaranya pertanian melalui sistem hidroponik. Nah, pembuatan kue, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta keterampilan pijat. Nah, ganti-ganti program-program tersebut diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas mengembangkan keterampilan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga mampu menghasilkan pendapatan dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Nah, Matus menegaskan dukungan kepada penyandang disabilitas ini tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan berupa tongkat atau kursi roda. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, ganti-ganti, sejumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Kelompok tersebut memiliki beragam kondisi dan kebutuhan, mulai dari keterbatasan mobilitas hingga gangguan pendengaran dan bicara. Nah, karena itu, Amatus berharap program bantuan sosial ini dan pemberdayaan ini dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta potensi penyandang disabilitas, sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk berkarya, meningkatkan kesejahteraan, dan hidup lebih mandiri. Nanti-nanti untuk info selengkapnya, nanti-nanti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Rinok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka,

Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerik

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, ketika ini ada info mengenai IWAPI Banten dampingi pengusaha perempuan desa naik kelas. Nanti Ikatan Wanita

Mengganti Ketua DPD Iwapi Provinsi Banten, Reni Fonda mengatakan perempuan di pedesaan memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan modal, legalitas usaha, dan akses pasar masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui pembinaan serta kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, Reni menjelaskan pendampingan ini tidak berhenti setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Peserta akan dimasukkan ke dalam grup binaan agar perkembangan usaha dapat dipantau, sekaligus memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan produksi, pengemasan, maupun kesulitan menemukan pembeli. Nah, IWAPI juga memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, dan sertifikasi halal. Nah, sejak kepemimpinannya dimulai pada Juni 2026, IWAPI Banten telah menjalankan sejumlah kegiatan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Pendampingan tersebut menjangkau 4 wilayah yakni Kaligandu, Ciwandan, Cibeber, dan Kramatwatu. Nah, organisasi ini juga bekerja sama dengan kelompok wanita tani serta kelompok tani dalam pengembangan kegiatan pertanian dan pemanfaatan limbah plastik menjadi paving block. Nah, untuk mengukur keberhasilan program tersebut, IWAPI mencatat perkembangan setiap usaha dalam basis data binaan. Indikatornya meliputi kepemilikan sertifikat halal, akses permodalan, perluasan pasar ke marketplace dan pasar modern,

Itulah info untuk UMKM pada siang ini. Nanti pada formasi pukul 11.55 kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, tetap di 99,2 MHz.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja abis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Sholat bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: Jambi Siang Iko.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Sejarah tempe di Indonesia sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16 sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926 dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal.

Masih di Pro 4 RRI frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, kanti-kanti pernah enggak kanti-kanti ini perhatiin kebiasaan makan bersama dalam budaya Tionghoa? Nah, di mana berbagai hidangan itu disajikan di tengah meja untuk dinikmati bersama. Nah, kalau kita di Jambi ini namanya kayaknya makan berewang enggak sih kanti-kanti? Nah, ternyata kanti-kanti tradisi ini bukan sekedar tentang menikmati makanan, tetapi juga memiliki makna kebersamaan dan mempererat hubungan antar manusia. Kanti-kanti, budaya kuliner Tionghoa memiliki kebiasaan unik dalam menyajikan makanan di restoran. Nah, alih-alih memesan untuk satu menu untuk setiap orang, pengunjung biasanya itu memilih beberapa hidangan untuk dinikmati bersama. Nah, di tengah meja, aneka lauk berupa daging dan sayuran disajikan untuk seluruh anggota kelompok. Sementara itu, setiap orang umumnya memiliki mangkuk nasi sendiri sebagai pendamping hidangan. Kebiasaan berbagi makanan ini berkaitan erat dengan nilai kebersamaan dan kehidupan sosial masyarakat Tionghoa. Tradisi tersebut juga menciptakan ruang

termasuk dalam pertemuan bisnis dan acara keluarga. Nah, jamuan makan ini kerap menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan tersebut. Percakapan di meja makan memberikan ruang bagi setiap orang untuk saling mengenal dan membangun kedekatan. Nah, sebelum memulai makan, anggota kelompok biasanya berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan hidangan yang akan dipesan. Mereka mempertimbangkan pilihan lauk, jumlah sayuran, serta porsi nasi sesuai dengan kebutuhan bersama. Nah, proses memilih menu turut membuka kesempatan untuk bertukar pendapat. Diskusi mengenai hidangan favorit juga dapat menetapkan suasana santai dan menambah keakraban di antara orang-orang yang makan bersama. Nah, nanti selain mempererat hubungan, jadinya berbagi hidangan ini memungkinkan pengunjung mencicipi lebih banyak variasi makanan. Jadi nanti itu tuh kayak bisa cicip banyak makanan nanti. Nah, restoran kantor misalnya menawarkan pilihan berbahan daging dan sayuran dengan karakter rasa yang beragam. Nah, teknik memasaknya pun bervariasi ternyata nanti, mulai dari mengukus, menggoreng, merebus, hingga menumis. Memesan beberapa hidangan untuk dinikmati bersama memberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak cita rasa dalam satu waktu makanan. Nah, untuk info lengkapnya, nanti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Dapat diketahui sebagai informasi atau peristiwa yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media yang tersedia. Dalam bidang penyiaran atau jurnalistik melalui media massa, baik berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun online, itulah yang disebut dengan pers. Pers berperan sebagai alat kontrol bagi pemerintah, memiliki hak untuk mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kritik tersebut tertuang dalam bentuk pemberitaan atau informasi yang dikeluarkan oleh pers. Selain itu, pers juga berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Melalui media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat ke pemerintah, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, pendapat, usul, dan saran dengan perantaraan pers. Karena memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah, maka pers haruslah independen. Pers bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk pengaruh kekuasaan pemilik media.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Alenan atau bangku pengirisan adalah salah satu benda yang sangat penting kehadirannya di dapur. Karena fungsinya sebagai alas atau tatakan untuk memotong daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Talenan sudah lama dikenal. Akan tetapi, di beberapa dekade belakangan ini, talenan atau bangku pengirisan dari kayu ini tergantikan dengan talenan yang terbuat dari plastik, karena dianggap mudah dibersihkan. Talenan kayu lebih tahan lama, dikarenakan punya tekstur yang sangat kokoh. Karena terbuat dari kayu nangka sehingga lebih stabil dan aman saat digunakan. Dan biasanya talenan yang terbuat dari kayu nangka digunakan untuk memotong daging. Sedangkan talenan yang terbuat dari kayu mapel digunakan untuk memotong sayuran karena tekstur kayunya lebih lembut. Bahkan untuk membersihkan talenan kayu setelah digunakan sangatlah mudah. Cukup dibersihkan dengan air panas dan sabun dan biarkan dalam kondisi miring untuk mengangin-anginkannya.

Ya, Kanti-Kanti masih di Pro 4 RRI Jambi. Kanti-Kanti ini masih seputar makanan, Kanti-Kanti. Nah, siapa yang suka makan sayuran? Nah, sayuran yang salah satunya yang sering dimakan yaitu daun singkong. Nah, sayuran ini mungkin sederhana, Kanti-Kanti, tapi mudah kita dapat. Dan mungkin Kanti-Kanti ada yang nanam nih di rumah. Nah, jadi daun singkong jadi pilihan sayur sehat dan ekonomis bagi keluarga. Tanaman singkong atau manihot esculento dikenal sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian tumbuhannya dapat dimanfaatkan. Selain umbinya yang menjadi bahan pangan, daunnya juga digemari masyarakat untuk diolah menjadi berbagai menu masakan, serta memiliki beragam manfaat bagi kesehatan, kuliner, dan juga peternakan. Kemudian daun singkong telah lama menjadi salah satu sayuran favorit masyarakat. Selain mudah ditemukan dan harganya terjangkau, daun singkong dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat yang mengunggah selera. Nah, di balik kesederhanannya, daun singkong mengandung beragam zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kanti-Kanti melansir dari laman biofarma.co.id, daun singkong mengandung sejumlah zat gizi penting seperti protein nabati, vitamin A dan C, serta mineral berupa kalsium, zat besi, dan juga fosfor. Selain itu, daun singkong mengandung serat dan senyawa antioksidan yang membantu mendukung berbagai fungsi tubuh. Kandungan gizinya menjadikan daun singkong sebagai salah satu pilihan sayuran yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Nah, apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, ini akan menjadi nutrisi yang sangat baik, Kanti-Kanti. Nah, salah satu manfaat daun singkong adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, kandungan vitamin C dan juga senyawa antioksidannya berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan juga daun singkong juga mengandung protein dan sejumlah vitamin B yang berperan dalam proses metabolisme energi. Dan asupan zat gizi tersebut membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi dengan baik apabila diimbangi dengan konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, untuk info lengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Buku baru lagi ya, Mah?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Mah.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Mah.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Mah.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
2: Pro 4, 99,2 FM.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam. Mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Yo, Kanti-Kanti masih bersama 99,2 MHz. Kanti-Kanti, ada info nih tentang tren diskon TikTok makin dinikmati, tapi dan jadi peluang atau ancaman bagi UMKM lokal. Nah, Kanti-Kanti, perkembangan teknologi digital terus mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Dan kini, berbagai penawaran diskon melalui platform TikTok semakin menarik perhatian konsumen. Tidak hanya untuk pembelian produk secara online, tapi sejumlah promosi juga menawarkan voucher atau kode pembayaran yang dapat digunakan langsung di tempat usaha, mulai dari kuliner, minuman, hingga berbagai layanan lainnya. Nah, melalui sistem ini, konsumen cukup membeli voucher atau memanfaatkan promo yang tersedia di platform tersebut, dan kemudian menunjukkan kode kepada pihak penjual untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Kemudian ini menjadi daya tarik sendiri, terutama bagi generasi muda yang semakin terbiasa mencari informasi rekomendasi dan potongan harga melalui media sosial. Namun, maraknya tren diskon digital ini juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Di satu sisi, promosi melalui aplikasi ini dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas, meningkatkan kunjungan konsumen, serta memperluas pasar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada promosi konvensional. Di sisi lain, persaingan harga yang semakin ketat berpotensi menjadi tantangan bagi UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital. Konsumen yang terbiasa mencari potongan harga mungkin lebih tertarik berbelanja di tempat yang menawarkan promo menarik. Kondisi ini dapat memengaruhi daya saing usaha lokal, terutama jika pelaku UMKM memiliki keterbatasan modal, kemampuan pemasaran digital, atau ruang untuk memberi diskon. Nah, meski demikian, diskon digital tidak selalu menjadi ancaman bagi UMKM. Pelaku usaha lokal justru dapat memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai strategi pemasaran baru. Namun, pemberian potongan harga tetap perlu memperhitungkan biaya operasional, margin keuntungan, serta ketentuan kerja sama dengan platform agar peningkatan jumlah pembeli benar-benar memberikan manfaat bagi usaha. Nah, nanti untuk info selengkapnya, nanti bisa baca di laman rri.go.id. Nanti pada formasi pukul 13 hingga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan suara budaya Nusantara dari RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta dengan tema menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 dengan narasumber Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH Lamir LAMR Provinsi Riau, dan juga akan dipandu oleh host kita Fajriah Hidayati dan Nova Kalista. Nanti kita akan kembali lagi di informasi menarik lainnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan selamat mendengarkan.
1: Usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: bagi abang poknya Pak Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Pok ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo mau sapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pok Nova Kalista.
0: Iya, kabar baik tentunya ya.
1: Alhamdulillah sehat. Pok Nova gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah. Ayo kira tuh yang dua duduk berjajar sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya, Mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, enggak boleh. Enggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar enggak ya? Benar ya?
1: Benar.
0: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau.
0: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
1: Benar.
0: Assalamualaikum Datuk.
2: Sebelum saya bawa, saya pantun dulu lah.
0: Eh cakep, oh belum ya? Oh belum ya, udah. Ya sak.
2: Nah ini, penduduk Jakarta bernama Betawi.
0: Cakep.
2: Wajahnya tenang, lagi teduh.
0: Cakep.
2: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
1: Aman ya, Mas.
2: Cukup aman.
1: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya, Pok.
0: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan kalau udah musim panas juga terdampak biasa Pekanbaru ya.
1: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana, Pak?
0: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Kita jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
1: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
0: Baik, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
1: Iya, doain aja.
0: Amin.
1: Beliau juga khususnya.
0: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
1: Siap, Pak Nova. Terima kasih banyak Pak Nova dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insyaallah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datuk. Terkait tema kita, Datuk. Apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
2: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Dan itu momen yang paling penting itu, kalau budaya itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia. Jadi itu, dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah dalam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, kegiatan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau budaya memang mudah manusia itu. Jadi ada 4 kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal, bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan Majlis Zikir. Majlis Zikir itu nanti akan menampilkan Rapik Togak. Rapik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Mm-hmm. Di samping kita berdoa lah besok. Ya. Kemudian hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat ini agak payah untuk kita. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Oh, gitu. Ini satu respon kita. Satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acara. Nah, oleh itu kita coba menyusun itu. Jadi itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arah-arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah data 3,000 hari Ahad nanti. Dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern ini. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin layang kuau raja bertubuh isi dan Pati Galur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berbagai etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa dia nari Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin, dan itu nanti. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Maka nanti juga akan ada tambua, akan ada dari Bali juga ada ada kuda lumping itu juga. Malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada sekitar kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu ada kuliner Nusantara.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
2: Iya,
1: zikir ya. Ya, zikir. 17 acara
2: acara tulisnya itu acara bengkel hukum. 18 itu malamlah hari Ahad. Yang itu arah-arahkan itu. Itu jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
1: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18
2: ya, itu. Ya, 18 insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lumayan sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam.
2: Kalau teman kita Ahad, kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu betul. Tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri, dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan berputar ke depan. Pesada Bunda sih, atau di depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampil Cucu Zapin dan segala macam lah, silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu juga akan turun gitu, dengan pakaiannya. Dan insya Allah dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu, akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya itu jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Justru di Rio tak ketemu gitu. Itu artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita menemburan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya acaranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam?
2: Tapi nanti dulu Datuk. Tapi yang paling penting, kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
2: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang ada. Mandiri. Artinya kita kursi gitu. Jadi jadi masing-masing paguyuban, mereka biaya sendiri gitu. Termasuk makan.

0: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
0: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah kelahiran nasional, bukan gitu.
1: Mm-mm.
0: Sebab itu tidak bisa diorganisir itu. Mm-hmm. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di alam Melayu itu jelas sekali. Mm-hmm. Makanya kita katakan, mm-hmm, kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka itu buka kepada semua, berakulturasi. Mm-hmm. Oleh karena itu keberagaman kita hampirkan keberagaman.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan, mm-hmm, yang tajam antar etnis, yang dimana ada damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi, dan kemampuan Melayu berakulturasi itu yang menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hidang di bumi.
1: Iya.
0: Jadi dia kita punya contoh begini, ada banyak pertanyaan, mm-hmm, bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, kita akan negatif.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi alhamdulillah biar orang Melayu itu tidak mau seperti itu, orang Melayu itu justru begini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kami itu berarti darah, mm-hmm, kamu maju.
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan,
1: mm-hmm,
0: atau campuran.
1: Mm-hmm.
0: Maka itu ada dari saya katakan malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini sebelah dari segi bahasa,
1: mm-hmm,
0: kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan,
1: mm-hmm,
0: serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Dan begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indera gerilir.
1: Hmm.
0: Kenapa misalnya bang? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar,
1: hmm,
0: tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ke Mamanda. Hmm. Nanti kan memperkaya gitu kan?
1: Betul.
0: Memperkaya, ya. Bukan bersumpit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga, hmm, itu bisa ada gitu kan? Hmm. Yang namanya manusia, yang namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di sulang ujung-ujung. Jadi ini, jadi akhirnya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Nah, mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang situasi yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu jadi seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini, dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya hanya itu tetap kapan kena.
1: Betul.
0: Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, makanya kalau orang Melayu begini.
1: Mm.
0: Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mati begini, orang kita Jawa,
1: okay,
0: orang kita Minang,
1: yeah,
0: orang kita Lu. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, orang kita, juga kita gitu.
1: Yeah,
0: nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris, kita sama kami sama kan, we are gitu. Yeah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah, kami ke dalam kita tuh bersama-sama,
1: luas ya,
0: bersama, mm-hmm, gitu. Jadi kita orang kita ini ya gitu.
1: Iya.
0: Malah kalau ya itu sampai begitu ya, bagaimana menghargai di Kampar ini contohnya, di Kampar itu harus hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu bang. Aju, artinya begitu terbukanya pikiran pendatang. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya milik Perda,
1: mm-hmm,
0: menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita,
1: mm-hmm,
0: apa yang dicetuskan itu bagus, dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia,
1: mm-hmm,
0: semua etnis ada di sini gitu. Yeah. Alhamdulillah ada
1: macam etnis, mm, banyak di sini. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini, macam mana tuh?
0: tantangan terbesarnya sebetulnya ini saya mohon maaf.

0: mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, saya nah. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini. Itu persoalannya. Artinya gini, kita kita tidak bisa memberi gini. Kemudian itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton di sana 7 hari 7 malam. Tetapi musik generasi yang sekarang ini, mereka ya kita tahu yang mencari video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang dari, dan itu berarti teknologi itu batuk gitu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya coba ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya, betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Coba ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Nah, itu tantangan itu. Tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa dapat. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu, beraktivitas terus berputar sesuai dengan dengan masa yang gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia Melayu tak hilang di bumi itu, tak akan hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk beraktivitasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata dalam RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting kayak gitu didengar oleh anak muda. Coba gini, mungkin contoh kita tahu sih radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Coba dengan radio dan mereka bisa bekerja kan gitu. Tapi kalau untuk video mungkin kita bisa kerja kan. Ini contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting di ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu ternyata contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan saya bisa cek di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah, pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Nah, kata 5 kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah pendaftar dapodik secara nasional dia sudah, dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Artinya mencatat tadi untuk tanda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali, Dato. Bagaimana bahasa daerahnya? Kita tadi sudah bahas juga ya, Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Bagaimana, Dato?
0: Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu. Dan disitulah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangkan, kalau kita ke Bandara Soekarno Hatta kan ada bahasa Melayu juga kan. Dan alhamdulillah itu LAM yang buat gitu, LAM yang buat. Ya kita sama dengan itu,
1: masih digunakan sampai sekarang ini ya.
0: Kalau kita lihat sementara LAM itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu, karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia punya bukan, jadi bukan identitas malah. Masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Tidak, alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita kita bersyukurlah kita bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor, yang pertama nomor 19 tahun 1997. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mampu Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku itu, dan itu memang perlu mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang gitu.
1: Baik. Ya. Sebelum kita ke nota lagi nih. Ya. Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan mungkin saya katakan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong dikasih pada saya dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama, menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi keselamatan itu. Dia bilang, malam dia bilang jangan hanya Melayu Riau, bukan, tapi Melayu saya sebutkan Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah begitu ada. Cuma memang kita kan kalau dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatakan macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya sastra itu terpikirkan, maka kita misalnya perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus tapi sudah ada digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu ya.
1: Oke, baik Cituan Empun, kita kembali ke Pak Nova.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Baik. Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Siap, Pak Nova.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: baru ya, Kak Riri.
1: Iya, kenapa?
0: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
1: Oh, sudah ada, sudah ada.
0: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
1: Oke. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.
1: Ibu Farida dari Palu?
2: Iya.
1: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk gitu.
2: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum Ponova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
2: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
0: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
2: Melalui ini ya.
0: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
2: Saya tadi
0: Bu Farida
2: sudah kirim WA
0: melalui
2: kontak Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabungnya. Ya
3: udah, enggak apa-apa.
2: Nah, iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak
3: Datuk
2: Seriha
3: Taufik
2: Ikram Jamil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam kenal dari Bu
3: Farida
2: dari Palu ya.
3: Iya, Bu, alhamdulillah.
2: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
3: Yeah.
2: Ibu Farida mengusahakan ini apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru. Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Ibu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini, Mbak Riri ya?
1: Iya.
3: Kakak.
1: Kakak boleh.
3: Puan.
1: Puan boleh.
2: Oh iya, Puan.
1: Iya.
2: Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
1: Iya, belum. Beberapa minggu lagi.
2: Salam ya buat beliau.
1: Okay. Siap.
2: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
1: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
0: Baik, biar adil Kak Riri ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
4: Assalamualaikum Puan Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
0: Sok terkenal Cigu.
4: Aduh. Ini Cigu Ria dari Kesatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya. Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya. Cukup Datuk ya, benar ya?
3: Iya, betul-betul.
4: Ya begitu kan, gue aja kata-kata. Nah, Datuk, ini Jaya Ceguria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau misal lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya benar nggak, Datuk ya?
3: Betul.
4: Nah, jadi pertanyaan gaya hidup Indonesia berjaya, katanya begitu.
3: Betul.
4: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Nah, terus yang kedua, pertanyaan dari Siguria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Siguria, Datuk Seri. Sudah paham ya, itu saja buat Datuk. Ya terus sama Puan Riri.
0: Yo.
4: Buat semua perlu di sana ya. Ponova Blandra.
0: Yo.
4: Banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
3: Dari Palu juga.
1: Dari Palu.
0: Iya, dari Palu.
1: Iya, silakan
3: Datuk. Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya itu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau, tapi juga di Jakarta, itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah, itu ini. Kemudian apakah mereka berkeinginan, adalah berkeinginan, dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka, cuma mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertahankan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalah juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer dengan kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menunjukkan siapa diri kita, siapa menunjukkan, oleh karena itu kita berusaha untuk menunjukkan. Jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau kita dengar, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu, orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Mengakuinya, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa yang, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad ke-12 sebetulnya. Jadi di dalam kitab raja-raja, kitab adat Raja Jamal itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami kemana, tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba ini, di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media semacam itu lapisannya kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau itu. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu yang artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anunya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang bisa jadi wartawan gitu. Tidak begitu seperti kami dulu, saya juga alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebenarnya. Yang paling aneh itu. Itu mungkin jawaban yang diberikan.
0: Baik. Sudah ya, pada itu ya. Kita terima telepon lagi Kak Riri.
1: Siap Pak Nova.
0: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
1: Halo. Halo. Halo.
5: Halo.
1: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
0: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
5: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dan Mbak Kapanin Bapak Joyan ya.
1: Kenapa?
5: Dan Bapak Joyan saya bacanya, betul.
1: Dengan Riri.
5: Oh ya,
1: siang. Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
5: Dengan Leman di Lampung.
1: Pak Leman di Lampung ya?
5: Iya, betul.
1: Silakan ya. Pak Leman.
5: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
3: Iya, saya.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca, ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu maksudnya itu.
0: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada itu kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Maaf nih, Cibulia pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
0: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cibulia. Yo, iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada itu tentang evaluasi ya?
3: Iya betul. Iya betul.
0: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada itu lanjut.
3: Enggak. Kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
1: ya.
3: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan dari seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang orang Kemendikbud yang tentang saya. Nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain dipandang seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan, tapi sebenarnya tidak pernah merasakan itu. Kalau dikatakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti di Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bicara honor Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang dulu, berhenti saya menulis, berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tak lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
0: Ciguria.
3: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak mendapat uang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain. Gitu.
1: Iya. Itu. Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
3: Nah, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu. Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi ya, contoh begini. Saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu namanya tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu tepung tawar itu harus orang contoh harus Islam. Ketika kemudian muncul di datang pun di kebun tawaran, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kabut tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Saya, Anda tidak tahu, itu ada dalam tradisi kita. Ada itu kan, kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita itu memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban atau untuk adat, itu dibedaki, dikasih wangi-wangi, itu benda itu. Itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Nah, itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun. kalau di Riau itu, kalau kita tak berpantun, dia malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak memperhatikan. Contoh juga jauh. Huruf Arab Melayu di sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas sekadang tadi itu ya. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang karena pantun juga ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang. Ya malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Hadi Herman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan itu kan berarti hidup lagi itu. Nah, makanya alhamdulillah kalau soal kita kurang ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu. Nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
0: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit mungkin barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
3: Satu menit itu panjang.
0: Iya.
3: Kami justru mengatakan gini. Keberagaman untuk kemajuan.
0: Wih, cakep. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, Keberagaman untuk
3: kemajuan.
0: Untuk kemajuan luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
1: Sama-sama Pak Nata.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
1: Amin. Pok napa blam-blam.
0: Oke, dah siap. Abang Pok, Nyaba Bencang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponopa Kalista pamit, Abang Pok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kabar Hari Iko.
2: Ganti-ganti, tadi sudah kita dengarkan suara budaya Nusantara dan selanjutnya ganti-ganti kembali di kabar hari Iko tentang Kapolda Jambi pimpin upacara serah terima Pataka Siginjai Sakti Wirabakti. Polda Jambi menggelar upacara serah terima Pataka Kepolisian Daerah Jambi Siginjai Sakti Wirabakti sekaligus pelepasan Irjen Pol Krisno H. Siregar beserta istri. Upacara berlangsung khidmat di lapangan Mapolda Jambi pada Rabu 14 Oktober 2026. Kanti-kanti, puncak kegiatan ditandai dengan masuknya Pataka Polda Jambi Siginjai Sakti Wirabakti ke lapangan upacara dengan prosesi penyerahan pataka dari Irjen Pol Krisno H. Siregar kepada Kapolda Jambi Irjen Pol Dr. Widodo. Prosesi tersebut menjadi bagian penting dan kesinambungan kepemimpinan dan pengabdian dalam menjaga kehormatan serta nama baik institusi Polri khususnya Polda Jambi. Kegiatan dilanjutkan dengan acara pelepasan Irjen Pol Krisno H. Siregar beserta istri melalui tradisi pedang pora dan prosesi adat Melayu Jambi. Kemudian tradisi pelepasan tersebut berlangsung penuh penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Irjen Pol Krisno H. Siregar selama menjalankan tugas, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan menjaga nilai-nilai kebersamaan di lingkungan keluarga besar Polda Jambi. Untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.go.id. Tetap bersama 99,2 MHz suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 99,2 FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pemanasan sebelum olahraga penting dilakukan untuk mencegah cedera. Dilansir dari Harvard Health, pemanasan adalah latihan ringan untuk memompa darah lebih cepat dan mengalirkan nutrisi serta oksigen ke otot sebelum olahraga. Tidak hanya untuk pemula, atlet profesional atau orang yang sudah terbiasa berolahraga juga penting menjalankan rutinitas ini. Lantas, berapa lama idealnya pemanasan sebelum olahraga? Dilansir dari Livestrong, pemanasan sebelum olahraga idealnya 5-10 menit. Tapi jika kamu hanya duduk-duduk seharian atau tidak banyak beraktivitas, latihan ringan ini bisa dilakukan minimal 15 menit. Apabila kamu sudah banyak bergerak sepanjang hari, pemanasan sebelum olahraga sore cukup 3-5 menit. Terlepas dari durasinya yang menyesuaikan kondisi tubuh, hal yang paling penting dipertimbangkan adalah latihan persiapan sebelum olahraga inti. Perlu menjangkau seluruh otot. Selain itu, pemanasan juga mencakup gerakan untuk mengendurkan sendi, meregangkan otot, memompa jantung, dan melatih bagian tubuh yang banyak digunakan untuk olahraga inti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

0: Yo, Ganti-Ganti kembali lagi bersama 99,2 MHz. Nah, Ganti-Ganti ini udah siang, Ganti-Ganti udah pada makan atau belum nih? Nah, Ganti-Ganti kalau makan biasanya kan ada yang pakai sendok, ada yang pakai tangan. Nah, ini pakai tangan nih. Nih, coba Kak Elin. Kak Elin nih kalau nak makan cuci tangan enggak, Kak Elin? Kak Elin cuci tangan?
1: Cuci lah, Kak.
0: Nah, dicuci. Kira enggak dicuci kan? Karena kotor dah tangannya. Iyo, udah dari mana?
1: Betul.
0: Gitu udah dicuci tangannya nanti malah sakit dak kayak Elin ya. Jadi Ganti-Ganti itu perlu ya kita untuk mencuci atau membersihkan tangan sebelum makan. Jadi Ganti-Ganti mencuci tangan dengan sabun membantu mengurangi penyebaran kuman penyebab penyakit dalam aktivitas sehari-hari. Namun kebiasaan mencuci tangan belum optimal jika seseorang melewatkan beberapa bagian tangan saat menggosoknya. Nah, Kak Elin kayak mana cuci tangannya itu, asal cuci kena aek atau pakai sabun?
1: Pakai sabun, Kak. Terus gosoknya tuh yang betul.
0: Ah, yang betul yang ada step-step gitu ya, dari punggung, dari jari-jari,
1: sampai
0: jempol
1: ke
0: jari. Betul. Nah, jadi Ganti-Ganti dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, seseorang perlu membersihkan seluruh permukaan tangan. Bagian tersebut meliputi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan juga area bawah kuku. Dan juga Ganti-Ganti, punggung tangan menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian saat mencuci tangan. CDC menyarankan untuk menggosok punggung kedua tangan menggunakan sabun hingga seluruh permukaannya terlapisi. Dan juga sela-sela jari juga sering terlewat ketika seseorang hanya menggosok kedua telapak tangan. Padahal bagian tersebut termasuk permukaan tangan yang perlu dibersihkan untuk membantu mengangkat kotoran dan juga mikroba. Nah, selain itu sela-sela jari juga sering terlewat ketika seseorang hanya menggosok kedua telapak tangan Ganti-Ganti. Dan selain itu ibu jari juga perlu nih untuk dibersihkan selama mencuci tangan agar sabun menjangkau seluruh permukaan jari. Penting untuk menggosok ibu jari secara bergantian baik kiri maupun kanan. Dan juga Ganti-Ganti ujung jari dan area bawah kuku juga dapat menyimpan kotoran serta mikroba. CDC menjelaskan mikroba dapat ditemukan di seluruh permukaan tangan termasuk dalam konsentrasi tinggi di bawah kuku. Nah, karena itu Ganti-Ganti untuk membersihkan ujung jari dan bagian bawah kuku secara menyeluruh dan juga gerakan menggosok membantu mengangkat kotoran, minyak, dan mikroba dari permukaan kulit. Nah, untuk info lengkapnya Ganti-Ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
1: Ini mah, tangkep. Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba, ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba, berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-kanti. Kita bersama lagi. Bukan kita bersama lagi ya, tapi masih bersama di Perempat RRI Jambi. Edisi hari ini Kanti-kanti ya. Edisi hari berapa ini? 15 Oktober Kanti-kanti ya 2026. Dan kalau tadi ada Ratu, ada Elin ya, seperti biasa saya sore nih, kebagian sore untuk hari ini bersama lagi di Perempat RRI Jambi. Terima kasih banyak Kanti-kanti, masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Oke deh, langsung saja kita terima teleponnya 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Cili.
0: Iya, selamat sore. Abang siapa ini? Abang Andi Muksin.
1: Apa kabar, Cili?
0: Kabar, alhamdulillah, bagus.
1: Alhamdulillah, cuma cuaca aja yang gak
0: ya,
1: bagus.
0: Iya, cuaca inilah. Sangat-sangat tidak memungkinkan.
1: Iya, mudah-mudahan cepat berakhir
0: ya. Iya, betul. Lagi apa nih ya, Bang?
1: Lagi santai sih.
0: Lagi santai?
1: Iya.
0: Enak dong bisa santai.
1: Habis di luar banyak asap, Pak Cik.
0: Daerah mana tuh ya?
1: Kasangpuda, Cik.
0: Oh ya, Kasangpuda masih banyak ya, masih tebal ya?
1: Iya, masih,
0: Cik. Ya, di sini juga masih tuh, Bang.
1: Iya, mudah-mudahan cepat berakhir lagi.
0: Iya, mudah-mudahan. Oke, perasaan sore ini ada tema gak sih, Bang? Ntar dulu. Saya mau lihat dulu tema sore ini apa ya. Aduh, sampai lupa nih Bang Andi Muksin ya. Ntar dulu, Bang. Ntar aku tengok apa sih. Oh iya nih, nah kali ini, hari ini kan sama tuh temanya dalam kesehatan. Dalam setahun nih berapa kali cek kesehatan Bang Andi Muksin?
1: Kalau saya sih dalam setahun ini belum pernah sih.
0: Belum pernah, kenapa?
1: Iya, karena ya alhamdulillah belum pernah juga macet.
0: Oh, jadi kalau periksa tuh kalau misalnya sudah sakit baru periksa gitu?
1: Iya.
0: Kan
1: katanya orang kalau buka itu tuh kalau kita lagi apa, misalnya seperti motor. Kalau motor tidak jalan, tidak, baru diperbaiki.
0: Oh lala, takutnya itu sudah parah.
1: Mudah-mudahan
0: sehat semua. Iya, amin. Oke, lagunya apa?

0: Potong dong ya.
1: Nanti dipotong jadi serigala.
0: Iya. Oke deh, mudah-mudahan ketemu ya.
1: Iya, amin. Malamnya untuk semuanya aja ya.
0: Yo,
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Yo, yo.
1: Oke, terima kasih.
0: Oh iya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serigala berbulu domba. Mana ya? Tapi nanti ya, saya cari dulu, mudah-mudahan ketemu ya, Bang Andi Muksin ya. Di 08 11 67 07 9920, ganti-ganti ya.

0: Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah. Iyo. Apa kabar?
1: Kabar,
0: kabar baik nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih, Bang Amar?
1: Lagi santai.
0: Lagi santai. Oh,
1: ya.
0: Enak dong bisa santai ya.
1: Enak nggak enak.
0: Oh, baru pulang nih atau gimana nih?
1: Hari ini nggak aja di
0: nggak kemana-mana.
1: Iya, di rumah.
0: Di rumah saja.
1: Iya, karena tadi pagi kan habis ke pasar.
0: Oh gitu.
1: Pasarnya nih kecil.
0: Oh, belanja-belanja gitu.
1: Iya. Pasar Kamis.
0: Iya. Iya. Bang Amar, biasanya setahun berapa kali cek kesehatan? Ada cek kesehatan nggak?
1: Enggak.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau kesehatan pas lagi mau sakit.
0: Oh.
1: Iya, udahlah jangan parah lah.
0: Gitu ya.
1: Tapi pas kalau mau terasa nggak enak.
0: Baru. Gitu ya. Jadi memang enggak mau atau kayak mana sih Bang Amar? Takut atau kayak mana tuh?
1: Enggak takut lah, tapi kemudian ya malas aja.
0: Oke lah. Jadi malas ya. Tapi kalau sudah sakit pasti
1: ya batuk, pilek, demam.
0: Itu barulah buru-buru
1: ya,
0: ke
1: dapat tuh tiap selalu.
0: Iya, insyaallah ya. Oke, ya dah lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu kemarin bisa putar enggak sih?
0: Apa ya?
1: Teman cinta.
0: Boleh boleh.
1: Ya, boleh ya. Lagi lain bersumbang kan. Oke, salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Sama siapa?
0: Sama Bang Brian.
1: Oh, Bang Brian. Kira ada yang penyiar lah sih.
0: Oh, enggak. Adik-adik magang udah pada pulang.
1: Udah
0: pulang. Iya.
1: Wah. Sama Tiara menggali selalu buat semua keluarga ya.
0: Yuk.
1: Buat semua kru-kru empat sama Tore. Yang lagi monitor di mana pun ada. Salam kompak, salam sehat aja. Lagunya itu ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Muhsin, Evita Malanya, Serigalanya tidak ada, tapi dinyanyiin orang lain tidak apa-apa ya Bang. Yang penting kan Serigala Berbulu Sapi. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iing.
2: Oh,
0: iya sehat. Abang Iing sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Biasalah ya. Di warung makan ya. Oke, Bang Iing setahun berapa kali cek kesehatan?
2: Kalau anak sakit macam
0: ya Allah, semuanya pada baru mau sakit baru mau cek ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Iya, itu harapan memang ya. Tapi memang memang tidak pernah sama sekali ya.
2: Nah,
0: kenapa?
2: Kalau jarang sakit, kali sakit lama.
0: Nah itu makanya perlu cek. Check up. Ya, dan mudah-mudahan sehat-sehat semua lah ya. Oke, lagunya Bang Iing apa nih?
2: Cinta Ban Motor.
0: Hah?
2: Cinta Ban Motor.
0: Cinta Ban Motor?
2: Iya.
0: Ih, cuman cinta sama ban motor. Cinta Ban Motor gitu?
2: Iya.
0: Cinta Ban Motornya siapa nih?
2: Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja?
2: Iya.
0: Cinta Ban Motor. Ya Allah, cinta cuma sama ban motor, orang motornya sekalian dicintain gitu. Ya sudah ya kalau ketemu.

0: ya. Oke. Yuk, Aa. Oke, yuk, Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon di belakangnya Bang Iin, satu penelpon lagi ya. Dato, kita mau dengerin lagu nih, ganti-ganti ya di Prodangdut edisi hari ini. Ternyata kita udah sampai ke tanggal 15, ganti-ganti ya. Kita terima saja yang ini dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Yang lain bisa, kenapa Mbak Wati nggak bisa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi ada gerak dikit, kucing mengganggu.
0: Apanya yang bergerak? Kucing. Memang kalau kucing bergerak kenapa?
1: Ya, kucingnya mengganggu, aku mau
0: nelpon. Oh gitu. Iya, iya, iya, iya. Lagi apa ini?
1: Tahun ini baru satu kali cilik kesehatan gratis.
0: Oh, adik ikut apa ya? Cek.
1: Ada cek gratis ya, kita ke puskesmas ke Bangkawat.
0: Hasilnya?
1: Hasilnya sih normal, cuman ini tensi agak tinggi.
0: Masih tinggi. Oh.
1: Berarti normal sih, tensinya aja yang agak tinggi.
0: Oh, yang lainnya normal. Pulang semua. Kecapean bikin pempek tekwan. Iya, iya, iya, iya. Kecapean pasti. Oke lah Mbak Wati. Iyalah. Oke deh, lagunya apa nih?
1: Lagunya sakit gigi aja.
0: Sakit gigi.
1: Walaupun sedang enggak sakit gigi lah.
0: Itu nanti sakit gigi lo itu kan doa lo.
1: Sakit gigi sama siapa?
0: Sakit gigi yang nyanyi siapa tuh? Mbak Wati siapa nyanyi?
1: Cilis kalau Maggie Z kalau salah Cilis.
0: Kalau Maggie Z itu kan lebih baik sakit gigi.
1: Iya, sakit gigi.
0: Yang mana? Ini ada juga.
1: Sakit hati si Cilis.
0: Apa?
1: Udah ada sakit hati.
0: Iya kan lagunya lebih baik sakit gigi gitu ya?
1: Tapi gigi itu bisa kasih makan apa sih ini?
0: Atau ini ada sih, ada Valdinyong nyanyinya memang sakit gigi. Oh, yang mana?
1: Sakit gigi lagunya yang ada, cuma lagi yang nggak ada.
0: Maggie Z aja lah ya.
1: Ini saya bahas sama aja sih.
0: Yuk, yuk.
1: Banyak Bang Andi, Bang Jin tadi, Bang Iin simpul Amar Batung tadi ya. Ayo, belum masuk dong.
0: Iya dah.
1: Kalau saya salut sih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.

0: Ya, ganti-ganti kita kembali lagi di line telepon 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Bro Dangdut, ganti-ganti ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal.
1: Ya,
0: lagi apa nih Bang, udah sampai rumah belum?
1: Sudah dari tadi sih.
0: Oh, sudah dari tadi. Oh, berarti sudah leha-leha sekarang ya. Iya, Bang Ijal, dalam setahun berapa kali check up, Bang Ijal?
1: Alhamdulillah belum pernah sih.
0: Belum pernah.
1: Iya.
0: Jadi kalau pas sakit be baru ke rumah sakit.
1: Pernah check up. Kalau sakit masih bisa dibawa ke pasar, masih ke pasar.
0: Oh, selagi masih kuat.
1: Memang seharusnya memang harus
0: Iya.
1: Kalian takut juga sih. Perkiraan badannya sehat-sehatnya kalau di check up tuh lah.
0: Karena kenapa orang takut? Ya itu pas ketahuan kan. Tapi kan lebih baik mencegah.
1: Iya betul. Apalagi lah umur segini nih.
0: Segini seberapa ya umur Bang Ijal?
1: Di atas 50 sih.
0: Cie, di atas dikit apa di atas banyak? Ya lah, di umuran di atas itu memang harus
1: kadang
0: sering.
1: Kadang sih aku kan tengguk nih, kadang aku sakit. Ada mungkin nak rasa rasa ada kolesterolnya.
0: Iya betul.
1: Itulah nak aku cek apa takut.
0: Takut kalau ketinggian kolesterolnya ya.
1: Iya,
0: yang penting jaga sehatnya Bella Bang ya. Kegiatan sesuai dengan umur aja lah Bang.
1: Iya.
0: Iya betul.
1: Sekarang makan tak pernah pantang-pantang.
0: Nah itu bahaya tuh. Kayak Bang Rudi mungkin tak pantang-pantang kali ya. Iya dah. Bang Ijal lagunya apa nih?
1: Lagunya Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera?
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa tuh? Hah?
1: Caca Handika.
0: Oh, Jawa Sumatera, Caca Handika.
1: Iya.
0: Oh, ya dah ntar ya. Jawa Sumatera. Jawa Sumatera berarti lewat Banten ya, Selat Sunda ya?
1: Iya, lewat
0: Sunda. Iya dah.
1: Iya, buat jadi Sumatera termasuk kita ya.
0: Iya.
1: Buat
0: jadi iya. Amin, amin. Iya. Oke. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920 ya. Mumpung masih ada waktu kita nih, saya terima sekitar 2 atau 3 penelpon lagi ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdutan
0: tuh. Ayo, dangdutan. Siapa ini?
2: Sama Mak Berlin di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang mana ini?
2: Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau. Lagi apa nih, Mak Berlin?
2: Lagi nelpon.
0: Lagi nelpon. Kegiatan lain apa selain nelpon?
2: Jaga cucu dari pagi sampai sore kalau cucu tak sekolah, libur sekolah kan.
0: Oke, keseharian berarti ngurus cucu ya.
2: Iya.
0: Suaranya kecil sekali. Oke, Mak Berlin, setahun berapa hari berapa kali check up? Iya. Kok kecil sekali suaranya?
2: Mama sebulan sekali ceknya ke rumah sakit.
0: Oh, sebulan sekali. Emang sakit apa ini, Mak Berlin, masih sebulan sekali?
2: Kadar gula.
0: Oh, gula. Oh, gitu, kadar gula ya. Gimana kadar gulanya naik turun enggak nih per bulan?
2: Iya, betul, kadar gulanya naik turun itulah.
0: Iya, berarti kan harus ini apa namanya perhatikan yang diasup, yang dikonsumsi. Jangan banyak mengandung gula nih kayaknya nih. Iya. Oh, jangan dong. Kalau udah ketahuan kita punya gula, diusahakan kalau misalnya emang suka kopi jangan lagi ditambah gula. Nah. Iya, kalau Mak Berlin mau sembuh ya nggak usah pakai gula, Mak Berlin.
2: Jadi kopinya pahit gitu.
0: Iyalah. Harus kopi pahit emang sebenarnya. Nggak boleh minum teh juga kalau misalnya pas sedikit aja gulanya. Atau kalau perlu nggak usah dah teh manis, teh tawar saja seperti itu. Oke lah, oke dah. Ayo, yuk lagunya apa nih? Apa? Apa? Mati lampu. Oh, mati lampu. Mati lampu dari? Oke, ntar ya kita cari ya. Oh, mati lampu atau seperti mati lampu? Oke, kecil sekali. Oke deh, makasih ya Mak Berlin ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya di Prodangdut edisi sore hari ini ya, di 55 ganti-ganti ya, 55 menit dari jam 16 ya. Kita tuntaskan di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, untuk kebersamaan kita di Prodangdut. Yeah.

0: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema
1: apresiasi budaya Jambi.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti selamat sore dan terima kasih banyak saja masih bersama di 99,2 MHz perempat RRI Jambi ya. Bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio di kebersamaan kita edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ganti-ganti ya, di 7 menit bergeser dari jam 5 sore.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu kita sudah 13 menit bergeser dari jam 17 atau di jam 5 sore, ganti-ganti ya. Dan kita masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara untuk Jambi Sore Iko, ganti-ganti. Iya, dan untuk kanti-kanti yang sudah sampai di rumah, alhamdulillah bisa beristirahat ya, kanti-kanti bisa beristirahat, kemudian melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Iya, pastikan kanti-kanti membersihkan diri dengan mandi, biar mendapatkan kesegaran lagi nih, kanti-kanti ya. Ya, dan di kebersamaan kita di sore hari ini tentunya banyak informasi. Salah satunya saya langsung saja di satu informasi di mana orang tua berusaha melindungi anak saat belajar berjalan, ganti-ganti ya, menuntun mereka hingga mampu berdiri sendiri. Dan pendampingan serupa diperlukan ketika anak juga mulai menjelajah ruang digital yang jangkauannya tentu jauh melampaui lingkungan sehari-hari. Namun keselamatan anak di ruang digital masih kerap dipandang sebelah mata, ganti-ganti ya. Padahal ancamannya mencakup eksploitasi seksual, pencurian identitas, hingga gangguan kesehatan mental. Ya, dalam hal ini data UNICEF itu memperkirakan 20 juta anak pengguna internet berusia antara 12 hingga 17 tahun di 21 negara. Dan hampir 1 dari 5 anak mengalami setidaknya satu bentuk eksploitasi dan juga pelecehan seksual, ganti-ganti, yang difasilitasi teknologi dalam periode 1 tahun yang diteliti. Nah, sementara risiko lainnya itu muncul dari kebiasaan orang tua membagikan informasi tentang anak secara berlebihan di media sosial, di mana praktek yang dikenal sebagai sorenting ini bisa membuka celah pencurian identitas. Ya, ganti-ganti di mana menurut proyeksi Barclays yang diberitakan BBC pada 2018, praktek sarenting itu dapat berkontribusi terhadap sekitar 7,4 juta insiden penipuan identitas daring setiap tahun pada 2030. Di mana penggunaan gawai dan media sosial secara berlebihan juga menjadi perhatian karena bisa memicu perilaku adiktif dan memperburuk kondisi psikologis anak. Tentunya berbagai resiko tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup dibebankan kepada orang tua saja, dan pemerintah pun perlu mengambil peran melalui regulasi. Ya, di mana Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas pada 27 Maret 2025.

Ya, ketika di mana langkah sejumlah platform besar seperti X, TikTok, Meta, dan juga Roblox menjadi bagian dari tahap awal penerapan PP Tunas. Dan pemerintah terus mendorong platform lain untuk memenuhi kewajiban perlindungan anak. Dalam hal ini, Komdigi mencatat jutaan akun anak yang tidak memenuhi ketentuan usia telah dinonaktifkan atau diblokir oleh platform per 7 Oktober 2026. Dan TikTok juga melaporkan penonaktifan sekitar 9 juta akun pengguna berusia di bawah 16 tahun. Sedangkan Meta melaporkan pemblokiran sekitar 184 ribu akun di Instagram dan Facebook.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Mandu Risko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Cuy,

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ganti-Ganti di 36 menit dari jam 17 petang ya, Ganti-Ganti. Dan nanti juga kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya edisi hari ini 15 Oktober 2026 di pukul 17:59 nanti, Ganti-Ganti ya. Dan tentunya sebelum kita mengikuti dan mendengarkan sholawat beduk dan azan maghrib, tentunya ke ruang dengar Ganti-Ganti akan kami hadirkan dulu beberapa lagu-lagu religi. FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: muslimin dan muslimat di mana-mana yang berada dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan pada sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita masih bersama di Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Dan barusan kita di beberapa lagu-lagu religi, kita jelang sampai ke pukul 19, Kanti-Kanti kami hadirkan ada beberapa lagu pop Indonesia.

0: Cici.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba aku lihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

Ya, ganti-ganti kita kembali lagi di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-ganti ya di Jambi Malam Iko. Ganti-ganti. Kita buka kebersamaan kita di satu lagu dari daerah Sunda. Ganti-ganti atau dari daerah Jawa Barat. Ada Dul Sumbang. Ganti-ganti ya. Jurik apa sih artinya? Ya, silakan googling ya. Jurik artinya apa. Tapi yang pasti ini lagu daerah. Ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan masih bersama saya Elis. Ada rekan Bang Julio. Ada juga Bang Arif. Ganti-ganti ya. Kita bersama di lagu-lagu daerah sampai ke jam 20. Yeah.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mana ada panjang lagi antriannya, masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Dan saya mau kasih informasi untuk malam hari ini, Kanti-Kanti. Tentunya informasi mengenai cuaca, Kanti-Kanti ya, yang tentunya kita dapatkan dari prakirawan BMKG. Ya, di mana perakiran cuaca untuk hari ini 15 Oktober 2026. Malam hari secara umum diperkirakan udara kabur, sementara dini hari secara umum juga diperkirakan udaranya kabur. Sementara peringatan dini dalam kondisi yang nil. Nah, suhu udara Kanti-Kanti 20 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 64 hingga 92%. Sementara arah angin bertiup dari timur laut menuju ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan peringatan dini gelombang laut juga dalam kondisi yang nil. Sementara Kanti-Kanti titik panas atau hotspot tanggal 15 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 hari ini atau di pukul 4 sore jumlah titik panas berjumlah 576 titik panas Kanti-Kanti ya.

Iya, jadi tetap kehati-hatian ya, ganti-ganti tetap gunakan masker, ganti-ganti ya, karena jumlahnya naik ya. Kalau tadi kemarin kita mungkin tidak sampai segitu ganti-ganti ya, 270 ya semalam, kemudian hari ini sampai ke jam 4 sore berjumlah 576 titik panas.

Ya, Ganti-Ganti masih di sederetan lagu-lagu koleksi Perumpat tentunya. Ganti-Ganti ya untuk edisi malam hari ini, Jambi Malam Iko. Ganti-Ganti di 42 menit dari jam 19. Ya, di hari ini edisi 15 Oktober 2026 tentunya waktunya untuk Ganti-Ganti beristirahat ya. Karena besok masih ada aktivitas dan mungkin seharian ini agak sedikit capek, jadi ya perlu persiapan untuk istirahat ya. Dan masih di satu informasi, Ganti-Ganti dari Perumpat RRI Jambi, di mana Kementerian Pariwisata berupaya menyediakan akses bagi para pelaku usaha mikro makanan dan minuman atau F&B untuk memperluas jangkauan pasar dan mengenalkan kekayaan rasa Nusantara. Hal ini pun disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Ganti-Ganti ya. Dan beliau mengatakan bahwa akses bagi para pelaku usaha itu dibuka melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG Culinary Festival 2026. Dan festival ini dirancang menjadi ruang kolaborasi yang inklusif bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia. Di mana melalui festival ini masyarakat diajak mengenal keberagaman cita rasa Nusantara, termasuk juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang melekat pada setiap hidangan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Ya, Ganti-Ganti, dan setelah memperkenalkan wajah gastronomi kontemporer melalui Wonderful Indonesia Gourmet tahun lalu di Jakarta dan Bali, tahun ini Kementerian Pariwisata mengangkat kekayaan akar sejarah, tradisi, dan budaya melalui rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomi di Surakarta dan Yogyakarta dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh ekosistem kuliner Indonesia. Ya, dan beliau juga menyampaikan Ganti-Ganti bahwa Kementerian Pariwisata ingin menjadikan kekayaan tersebut sebagai salah satu kekuatan pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di edisi hari ini, hari Kamis di 15 Oktober 2026 ya. Dan tugas saya selesai untuk edisi hari ini, dan nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Baihaqi nih, yang akan bersama di Perempat RRI Jambi sampai jam 00 ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ganti-Ganti, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mak, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?

0: mana?
1: Ah, Mama. Emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Ma.
0: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Ma.
2: Suatu hari, si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian si Bugu yang sudah bolong. Sementara si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba ibunya berkata kepadanya,
0: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
0: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
0: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
2: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Ma, ma, ma."
0: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Ma. Ma."
0: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Ma? Ma gak bohong kan, Ma?"
0: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
2: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
2: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: "Ma, Ma, lihat aku nih, Ma. Aku sudah dapatkan calon istri, Ma."
0: "Baguslah, nanti Mak temui dia ya."
1: "Iya, Ma, nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Ma, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh."
2: Menjelang malam, barulah ia teringat

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari nak.
2: Ada apa mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini, gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

0: Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
1: Permisi, apa ada orang di dalam?
2: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
1: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
2: Kamu ingin aku melakukan apa?
1: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
2: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
1: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
2: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
1: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
2: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
1: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
2: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
1: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
2: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
0: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
0: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala. Dan keong emas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndi-ndi.
0: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, simbok dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
4: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
4: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
4: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
4: Terima kasih ya, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, Gek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa dadapan.
6: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, Kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya. Apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana, dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah, dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika di mana pun berada. Kembali saya Ahmad Bahaki ya. Tentunya akan menemani ganti-ganti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Kamis 15 Oktober 2026. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya. Tentunya saya akan temani ganti-ganti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21, untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti ya di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan. Tentunya kami ucapkan selamat malam ya untuk ganti-ganti yang selalu setia bersama Perempat Jambi atau yang baru saja membuka di channel radionya ya. Baik melalui frekuensi 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa sistem pemeringkatan desil bukanlah satu-satunya penentu tunggal bagi kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos. Klarifikasi itu disampaikan guna merespon tingginya kebingungan di tengah masyarakat terkait perubahan status data kesejahteraan sosial. Perubahan posisi desil di dalam basis data nasional seringkali disalahpahami sebagai pencabutan hak masyarakat secara otomatis. Padahal, setiap program bantuan sosial memiliki kriteria serta kualifikasi spesifik yang disesuaikan dengan fokus bantuan tersebut. Ya, ganti-ganti tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Aditya Laksmana menjelaskan bahwa desil merupakan indikator pemeringkatan relatif kesejahteraan masyarakat yang terus diperbaharui. Pemutakhiran data secara berkala dilakukan agar kondisi real perekonomian warga terekam secara presisi. Ia menekankan bahwa kenaikan atau penurunan peringkat desil di dalam sistem sangat bergantung pada dinamika data ekonomi nasional. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik apabila mendapati adanya perubahan posisi angka desil di wilayahnya. Bakom Republik Indonesia bersama Kementerian Teknis terus mengedukasi publik agar terhindar dari disinformasi terkait jaring pengaman sosial. Transparansi informasi pemeringkatan kesejahteraan menjadi kunci utama dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga menyediakan saluran pengaduan resmi bagi warga yang ingin melakukan verifikasi ulang atau mengajukan sanggahan data. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan akurasi data sosial nasional. Edukasi publik mengenai tata cara dan aturan baru penyaluran bansos terus digencarkan melalui saluran komunikasi resmi pemerintah. Langkah itu diharapkan mampu meredam keraguan sekaligus memperjelas hak-hak penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, ganti-ganti melalui komitmen keterbukaan informasi yang konsisten, pemerintah optimis penyaluran jaring pengaman sosial semakin adil dan akuntabel. Perlindungan bagi masyarakat kurang mampu tetap menjadi komitmen prioritas pembangunan nasional. Baik, ketika dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati Raba Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya diapresiasi budaya kita.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Apresiasi budaya.

0: Ya, ketika ini dimanapun berada, tentunya masih bersama Berempat Jambi ya, yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi ya. Ya, ganti-ganti malam ini ya, saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya Kito di budaya Bugis. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti langsung saja ya, kita akan buka di sesi yang pertama. Ada siapa di sana? Kita akan sapa. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bambai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kareba Madeceng.
1: Syukur alhamdulillah kalau kareba Madeceng, Bambai.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Gimana asap?
0: Asap. Asap masih ada.
1: Ya sama aja berarti di sini.
0: Ada juga di sana ya?
1: Masih, Bang.
0: Masih ya. Aduh, gimana ya?
1: Ya pokoknya kita bersabar aja.
0: Bersabar aja ya.
1: Nah, kan firman Allah berbunyi begini, illa yakoha illa sobirun. Tidak menemukan kebaikan kecuali orang yang bersabar gitu loh, Bang.
0: Masya Allah, benar.
1: Jadi iya. Kita mau bilang apa? Yang penting kita sekarang ini kita sabari aja.
0: Baik.
1: Nah, yang penting semua pada sehat semua ya, Bang Ben.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, itu. Okay. Lagunya Bang Ben.
0: Apa lagunya tuh?
1: Biasalah Bang Ben.
0: Oke.
1: Nah, tahu kan?
0: Tahu.
1: Kalau sudah tahu ya sudah.
0: Siap.
1: Salam salam aja ya.
0: Baik.
1: Buatnya Bambai.
0: Iya.
1: Mak jama-jama, mak jama-jama itu selamat bertugas loh Bambai.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya sama semuanya keluarga Bambai Aki.
0: Amin.
1: Buatnya juga Pak Abdul Rohim di Kutai Negara ya.
0: Iya.
1: Pamanik Pak Abdul Rohim. Buatnya juga Ajen kalau lagi monitor sama monitor.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero. Buatnya Bunda Wati. Buatnya juga Bang Abdullah juga ya. Buatnya Bang Amal kalau silakan meramaikan budaya Bugis ini. Buatnya juga Bang Rudi, Bang Ramlan juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Teh Anita, buatnya juga Teh Nadia Purnama dengan Alimin ya. Buatnya juga Adi Saputra di Polikijang juga kalau monitor sama monitor.
0: Iya.
1: Silakan masuk. Buatnya juga siapa lagi ya? Buatnya juga Mbak Vina ya?
0: Iya.
1: Di Riau sana ya? Di kampas sana.
0: Iya.
1: Buatnya juga Bang Ardian Tengku Ardiansyah.
0: Tengku Ardiansyah ya.
1: Iya, buatnya juga Bu Farida kalau lagi monitor selama monitor.
0: Iya.
1: Buatnya juga Pak Nasrul. Buatnya Ayu di Maluku ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga Ica di Bone. Buatnya juga Bang Hamsa Yusuf.
0: Iya.
1: Iya, buatnya seluruh pen acara Bugis Sabtu Rumah Padendang. Mudah-mudahan selama monitor Mudah-mudahan pada semuanya ini bisa berakhir dengan kebaikan ya Bang Bay.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan asapnya cepat pergi dan diturunkan hujannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Titip salam sama Ayu dan adik di rumah ya Bang Bay.
0: Siap.
1: Oke, kalau pulangnya hati-hati Bang Bay.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsen yang sudah bergabung, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, baru ngeh nih suaranya agak-agak gimana ya? Apa lagi kurang sehat atau gimana ya? Oke, mudah-mudahan kalau memang kurang sehat biar cepat sehat ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abangku?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, sehat yang penting.
0: Baru dengar lagi suaranya. Kemana aja nih?
1: Tenggelam.
0: Oh, tenggelam. Sekarang timbul lagi ya.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Hujan berapa hari? Dua hari timbul lagi.
0: Oke. Jadi kalau ada hujan timbul lagi dia ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada hujan tenggelam lagi dia. Oke, yang penting kabar sehat.
1: Suaranya ya, Dak.
0: Iya, kangen juga rasanya kalau enggak dengar suaranya.
1: Kapan lagi kita ketemu lah.
0: Nah, itu dia nih, pengen banget saya bisa ketemu nih ya.
1: Iya, kena asap nih halangnya juga nih.
0: Iya,
1: dah.
0: Asap juga jadi penghalang kita mau keluar, iya. Bawaannya jadi takut ya.
1: Iya, ini jadi batuk.
0: Nah, lu jadi batuk deh tuh.
1: Iya. Batuk kadang kepala pusing juga. Jadi.
0: Nah, pengaruh juga ya.
1: Iya.
0: Kalau asap ini ya memang sesak jadi batuk ya, sakit kepala munculnya.
1: Itu asap itu kan campur debu.
0: Nah, benar. Apalagi kalau kita lihat di luar itu kendaraan udah penuh dengan debu.
1: Mm-mm.
0: Debu anu bakaran ya.
1: Iya, yang itu nempel. Kalau asap aja itu kurang, itu debunya tuh yang buat masalah.
0: Iya, berterbangan sampai ke masuk ke rumah penduduk jadinya.
1: Iya, dalam rumah terasa juga.
0: Iya, benar.
1: Kalau ya. Ditutup semua lagi orang mau ketemu katanya enggak ada orang pula kan.
0: Ya, kita berharap, cuma bisa berharap semoga cepat berlalu lah ya.
1: Iya.
0: Dimanapun ya, bukan hanya di Jambi saja, di daerah lain juga mudah-mudahan demikian. Apalagi kita lihat di Kalimantan itu, Masya Allah, sampai merah
1: jam,
0: ya.
1: Jam 2 sudah kayak maghrib.
0: Iya, sampai merah anunya, langit-langitnya. Allah.
1: Juga air pun keringnya sudah. Masih banyak air.
0: Air masih ada.
1: Iya.
0: Air mengalir sampai jauh.
1: Iya. Hemat lah sekarang ini.
0: Masih ada lah air, alhamdulillah.
1: Sama lah, kami masih ada juga lah.
0: Kalau nggak ada.
1: Cukup lah kan kalau untuk kita.
0: Iya, kan nggak, kalau nggak ada kan saya harus ke sana, ke Mudung ya, ke Mudung daerah.
1: Iya. Air di kolam ada juga.
0: Iya, di kolam ada ikannya pula ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Bang Armi.
1: Lagunya lagu Nusantara ya?
0: Lagunya lagu Bugis.
1: Lagu Bugis.
0: Mm-mm.
1: Yang bagus, yang agak ngebeat apa itu?
0: Yang agak ngebeat.
1: Iya.
0: Yang semangat ya. Boleh.
1: Yang jangan
0: lesu
1: kan?
0: Oh, siap. Oke, tak cariin
1: kan?
0: Dia. Ada.
1: Nah, putar ya aja pilih Bang Bayaki.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Bang Bay.
0: Semoga
1: sukses, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarganya juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Andi Musin tadi ya.
0: Semoga
1: sehat juga.
0: Amin.
1: Buat semua-semua lah, dicuil-cuil semua.
0: Siap.
1: Bukan disenggol-senggol, bukan senggol jatuh. Okay?
0: Senggol jatuh, cuil-cuil kan anu dia ya, agak ngeligat dikit ya.
1: Iya. Buat semua, dari A sampai Z, dicuil-cuil semua.
0: Siap.
1: Sekali lagi buatnya Bang Bay.
0: Siap.
1: Hati-hati pulangnya nanti.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuk Nyebang Army yang sudah bergabung ya. Kangen juga rasanya nih ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada Kareba.
0: Kareba Madeceng.
1: Alhamdulillah.
0: Syukurillah.
1: Cuaca kabusnya masih
0: beterbangan di sini.
1: Oh, tapi kalau di tempat aku ini dua hari ini, kalau siang, alhamdulillah masih bersinar lah matahari.
0: Masih bersinar matahari ya.
1: Nah, tapi kalau sudah lewat dari pukul 3 sore, sudah berubah lagi, Bang Bayaki.
0: Berubah lagi jadi mendung ya.
1: Jadi mendung, ataupun gelap.
0: Gelap, ya padahal masih jam 3 sore ya.
1: Iya.
0: Waduh, ya.
1: Seperti pantun ini lah, Bang Bayaki.
0: Cakep,
1: ya.
0: Mana pantunnya ini, mana?
1: Pohon terentang si pohon dedap.
0: Cakep.
1: Angin ribut kayu larba. Hilang terang menjadi gelap.
0: Ya.
1: Kabutnya tetap kabut semakin bertambah.
0: Makin bertambah ya, bukan semakin berkurang ya. Aduh, supaya cepat berkurang aja lah, jangan bertambah.
1: Iya, tapi kita hanya bersabar,
0: iya, betul,
1: menghadapi segala cobaan. Ini mungkin suatu, bukan cobaan, ini suatu ujian.
0: Ujian ya.
1: Kepada kita semua ya. Kalau cobaan itu lain lagi, Bang Bayhati ya.
0: Iya, betul.
1: Ujian kepada kita semua di daerah Jambi.
0: Kan hampir semua ya.
1: Iya, jadi apakah itu tabah dan tabah atau bagaimana, itu ujian dari Yang Maha Kuasa lah gitu.
0: Iya, intinya kita harus lebih mendekatkan diri lagi ya.
1: Ya, jangan kita menjerit, tapi kita harus tabah, sabar dan tetap berdoa.
0: Semoga
1: dikurangi kabutnya, tapi bukan secara menghilang dengan secepatnya, secara berangsur yang baik ya.
0: Betul.
1: Berkurang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi langsung ke lagu lah mau Bang Hati ya.
0: Boleh, apa tuh?
1: Kalau orang Bugis bilang Elona.
0: Elona.
1: Elona itu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Ya Dutai.
0: Ya Dutai.
1: Ya.
0: Siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Bayaki. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat weni kata orang Bugis ya.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat weni. Untuknya semua lah yang mana-mana lah yang sudah diwakili dengan Andi Mustin tadi. Semua penpro 4 sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Baik.
1: Di single semua atau di apa tadi kata Bang Alimin.
0: Dicelentit apa namanya.
1: Ya, untungnya Bang Alimin dengan Teteh Nadia Purnamanya juga ya. Untuk semua lah tempat terkecuali yang sudah diwakili dengan Bang Hendi Isin tadi ya. Semua pen pro 4 tempat terkecuali. Untungnya Bang Bayaki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.

0: Untuknya Pamja Yusuf yang sudah bergabung, luar biasa. Cakep itu pantun itu, dipertegas lagi ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kareba
0: Madeceng. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kangen juga saya ini sama Bang Hadi nih.
1: Iya. Sering yang tugas tuh Bang Anur.
0: Bang Anur ya.
1: Iya.
0: Iya. Saya jarang-jarang ya.
1: Iya. Apa mungkin tugas lain mungkin.
0: Iya. Kebetulan ada tugas lain.
1: Apa. Kita tunggu saja, akhirnya juga ketemu lagi.
0: Iya, kalau terlalu lama rasa kangennya itu tambah berat sayanya.
1: Berat untuk pisah malah. Kangennya makin kuat. Berat rasanya mau pisah.
0: Iya benar emang. Saya kalau
1: kita lucu-lucuan.
0: Benar.
1: Jadi bikin rasa kangen.
0: Benar banget. Masya Allah.
1: Lagunya
0: boleh?
1: Janji Mutara sudah diputar?
0: Belum.
1: Oh, itu aja lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tak berapa pandai mirip lagu judul lagu orang kita Bugis, tapi tak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Teman kita juga. Salam ya, Mas Kai.
0: Siap, silakan.
1: Salam buat pertama matematik dan saya selalu sekeluarga Mas.
0: Amin.
1: Terus buat katanya Andi Musin sudah masuk ya?
0: Sudah.
1: Sudah buat Andi Musin dan saya selalu di sana.
0: Iya.
1: Terus buat tadi yang ada baru turun tadi ada Bang Army Mudung.
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Salam sehat buat Bang Army. Terus buat Bang Hamzah Yusuf,
0: iya.
1: Dan saya selalu. Terus buat apa mana ya? Buat Andi Cakrawinata,
0: iya.
1: Buat Pak Udin,
0: buat
1: Mbak Wati dan Bang Imannya, buat Bang Andi Minta Budana Tia Purnamanya,
0: iya.
1: Terus buat Kak Butet, ini yang aku kan aja lah yang sering-sering gabung. Kalau semuanya banyak. Buat Odin sudah, buat Bang Abdul sudah, buat Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Terus buat semua saja tanpa diri. Ada anak lagi yang di apa ini? Riau.
0: Mbak
1: Vina.
0: Oke.
1: Terkadang dia gabung juga.
0: Betul.
1: Satu lagi yang di Kalimantan, Kertanegara, buat Pak Abdurrahim.
0: Wah, iya betul.
1: Nasihat selalu di sana, teman kita juga.
0: Iya.
1: Buat semua tanpa dikecualikan, mohon maaf yang belum disebut ya, yang tak disebut. Terima kasih atas waktunya, Mas Kai.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Hadi Putra yang sudah bergabung juga ya, yang ada di Pulau Kijang sana. Semangat selalu ya, salam sehat, salam bahagia selalu untuk keluarga di sana. Baik, ketika dimanapun berada, nanti kita akan sapa kembali ya. Tapi kita nikmati terlebih dahulu, tentunya tetap bersama Bro 4 Jambi.

Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Ya, kati-kati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Berempat Jambi ya. Tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Bagi kanti-kanti ingin berpartisipasi, silakan di 08116707-9920. Baik, ganti-ganti kita akan sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur.

0: Amin. Mudah-mudahan. Apa tuh?
1: Lagunya Bang Eki.
0: Siap, lagunya apa tuh?
1: Halo Siri Polo 2 aja Bang Eki.
0: Siri?
1: Halo Si Siri Polo 2.
0: Halo Pi Polo 2.
1: Ya, halo Si.
0: Oh, halo Si.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu Bang Eki.
0: Siap, silakan.
1: Yang Pak Brahim sudah masuk belum?
0: Belum.
1: Oh ya, bacamnya ya, Pak Brahim sudah ikat negara ya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ya, selalu.
0: Amin.
1: Kemudian juga buat Bang Andi Mukin, Bang Andi Keperbenata, kemudian juga Mbak Pero, kemudian Mbak Acemnya di pengadilan ini juga selamat malam, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Rahmat, kemudian Bang Alimin sama Tenor dia pun namanya, kemudian juga buat Bang Ali dari Sengen Toman, kemudian juga buat Bang Doni, Bang Alfiadi juga ya, Nanti Sadewo juga ya, selamat malam, kemudian juga buat Semar, kemudian juga buat siapa lagi ya lah, buat semuanya aja baik.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Solin di Kayu Aro.
0: Dengan Mas Solin?
1: Iya.
0: Masya Allah, Mas Solin di Kayu Aro Kerinci.
1: Iya.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Gimana kabarnya Mas Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya,
0: berarti monitor terus di sana ya?
1: Iya, tapi nggak ketuman Mas Eki.
0: Oh gitu? Iya, banyak. Iya, memang begitu ya, gimana ya? Masalah saya jadi kangen nih sama suasana Kayu Aro nih.
1: Aku juga saya kangen betul, kangen banget sama Mas Eki.
0: Itu dia sih, dengar suaranya makanya saya jadi kaget. Wah, masuk rupanya malam ini ya. Iya.
1: Tumben keduman ini Mas Eki.
0: Alhamdulillah. Masih keduman, masih sampai jam 11 malam.
1: Iya.
0: Gimana kabar keluarga di sana semuanya?
1: Alhamdulillah sehat alfiat.
0: Sehat ya. Kayu Aro masih dingin gak sih sekarang?
1: Masih berasap.
0: Masih berasap ya. Kalau di Kayu Aro berasap tapi agak dingin-dinginnya kan enak, sejuk jadinya. Iya, di sini berasap-berasap anget-anget panas-panas malahan.
1: Gimana kabarnya Mbak Yuni, Mas Eki?
0: Alhamdulillah kabar baik semuanya, anak-anak juga sehat semuanya. Cuman belum ada kesempatan untuk arah Jambi bagian barat. Insya Allah kalau ada waktu kita meluncur ke sana. Oke.
1: Muncur di Kayu Aro kita mampir.
0: Oh iya dong, pastinya dong.
1: Kita rebus-rebus ubi.
0: Woi, sambil ngapi-ngapi kan enak ya.
1: Iya, minum kopi.
0: Iya, kalau di Kayu Aro itu kalau kita makan apa adanya, nikmatnya luar biasa kalau di sana.
1: Iya, apalagi masih hangat-hangat.
0: Waduh. Pokoknya kalau Mas Solin lewat di belakang nggak kelihatan pokoknya. Oke, Mas Solin, tapi malam ini kita di lagu apa, apresiasi budaya Bugis, lagunya lagu-lagu Bugis. Ada yang tahu nggak?
1: Nggak tahu, terserah Bang Eki aja mau puterin lagu apalah.
0: Oh gitu, mau yang iramanya dangdut atau pop Bugisnya?
1: Yang dangdut ya boleh, yang pop yang boleh.
0: Oke.
1: Yang Eki puterin aku suka.
0: Oh gitu, siap. Oke. Mungkin ini baru pertama kali bergabung ya?
1: Ya baru pertama lah. Dari kemarin nggak bisa ketuman ya, gimana lagi?
0: Oke. Besok sore saya ada lagi muncul jam 3 sore.
1: Jam 3 sore.
0: Ya betul. Harus cepat, harus ligat. Oke, mungkin.
1: Oke, gimana? Huh? Yang nanti yang belakang nggak ketuman ini kayaknya.
0: Oke, siap. Mungkin ada yang mau disapa, berkenalan dengan kanti-kanti.
1: Pokoknya kita kenalan dulu. Aku di Kayu Aro. Itu aja lah.
0: Okay.
1: Pokoknya untuk semuanya aja yang mau kenalan sama aku boleh.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku belum kenal, baru pertama kali tuh.
0: Oke. Okay. Nanti lama-lama jadi kenal, jadi banyak kanti-kantinya nanti.
1: Iya, yang kenal baru Bang Eki.
0: Oke.
1: Ya udah Bang Eki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Di Kayu Arok Kerinci ya, beliau ini ternyata sering monitor ya. Cuma katanya mau gabung, sering gak kebagian. Oke, terima kasih untuk Mas Olin ya. Semoga selalu sehat bersama keluarga di sana. Ya, untuk ganti-ganti juga yang saat ini sudah beristirahat ya, mungkin kami ucapkan selamat beristirahat. Atau yang masih setia bersama Perempat Jambi, kami ucapkan selamat malam. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti yang mau menuju tempat tujuannya masing-masing. Kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Nanti kita sapa kembali tetap bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, Dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika dimanapun berada, masih diapresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811 6707 9920.

untuk kanti-kanti ya yang di luar sana yang sedang berniaga tentunya ya. Oke, tetap semangat ya. Mudah-mudahan rezekinya, pendapatannya, penghasilannya lebih baik ya dari hari-hari sebelumnya. Nah, untuk ganti-ganti juga yang masih ada yang menikmati suasana malam di luar sana ya. Dan juga harus membawa masker ya, karena memang sepertinya di luar sana juga masih terlihat kabut asap ya, yang masih terlihat agak lumayan pekat juga.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Apa kabar, Bang?
0: Kareba Madeceng.
1: Apa kabar, Bang Maiki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting baik, sehat,
1: ya,
0: semangat.
1: Penting sehat, iya, semangat dong itu.
0: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Masih ada asap nggak di situ?
1: Nampaknya masih, tapi agak kurang dari kemarin lah itu.
0: Agak kurang ya.
1: Karena kemarin hari apa ada tempat hujan juga kan?
0: Oh gitu, ada hujan kemarin.
1: Kemarin dah hujan pagi, tapi
0: kemarin juga. Oh gitu, oke.
1: Okay. Di sana makanya di Jambi.
0: Di Jambi, di sini belum ada hujan tuh.
1: Oh, belum ada hujan, belum ada kiriman begini lah.
0: Belum ada, kirim dong hujannya dong.
1: Oh iya, nanti dikirim lah.
0: Oke, okay, siap Bang Ramlan.
1: Minta lagu, apa lagu ya?
0: Apa lagunya?
1: Musabati Filipamu.
0: Oke, okay, siap, ada.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Ya, apa yang ada di kerumahnya lah?
0: Iya dong.
1: Masalah-masalah ya?
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Bang Weki, salam, salam kitas, mengasihlah juga ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Kabarkan ya, Bang Alimin. Dia pun namanya ya. Buatnya Bang Andi Cakar Binata, sama Mbak Nikanya ya, buatnya Bang Andi Musi.
0: Iya.
1: Buatnya Sapodi Abdullah juga ya. Buatnya Pangeran Insap, Kerabat Ten ya.
0: Iya.
1: Banyak Uni Ayang, banyak Pero ya, buat Ajeng Ibo, buat Anita. Buat Ketua ITM Ibo, selamat malam ya. Buat siapa lagi yang jauh ada, buat yang saya juga selamat malam ya. Buat semuanya gitu ya.
0: Siap.
1: Yang sebial bagi selamat malam, makasih lagi ya.
0: Baik.
1: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Masih kembali ya untuk Nyebang Ramlan, luar biasa ya. Oke, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati kembali ya, sambil menunggu ganti-ganti yang masih ingin bergabung ya di 0811670972.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

Ya, ketika diri pada pun berada 42 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Untuk ganti-ganti yang masih setia kami ucapkan selamat malam ya. Juga untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat kami ucapkan selamat beristirahat. Ya, ganti-ganti terima kasih ya untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya Kito di budaya Bugis. Nah, bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti ya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kita akan dikemati lagu atau irama Bugis ke ruang dengar Anda masih bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Awe Andi Kanja, ajak najak kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga, ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih rega jek daing. Nang kali ngaki matu bali bolae.
0: Di jika kau bali bolae, ini di misi padu lah.
1: Iya kau pale janda ka melamu kiga.
0: Iya, melok kak sa.
1: Iya kau mega ni anakku.
0: Namo je mega, silo silang dek usoro. Apalagi kulima mie.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. 21 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang tugas malam ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Nah, bagi ganti-ganti juga yang masih berniaga di luar sana ya, untuk ganti-ganti juga yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda yang ada di pos-pos penjagaan ya, juga yang ada di pos-pos kamling ya, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ganti-ganti yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, kendaraan Anda ya, tentunya biar aman, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan kami hadirkan ya, irama atau lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berado. Inilah program 4 RRI Jambi mengudara di frekuensi 99,2 FM menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Selamat menjalankan aktivitas dan sukses untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Kalau umurku panjang, akan kuceritakan peristiwa yang sulit kau bayangkan. Ini bisa benar-benar terjadi. Orang-orang yang bertemu tak mau berjabat tangan. Jarak mereka diatur sedepa. Iya, tidak boleh keluar rumah. Bahkan untuk mencari nafkah dan ibadah. Nah, kalau nanti kau bisa mencerna kata, cucuku, akan kuceritakan. Saat masjid-masjid hampir tak ada jamaah sholat fardu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan bahkan mungkin sholat id. Ka'bah ditutup, umroh dan haji terhenti. Saat itu, terbukalah mata hati kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan sholat kita. Dia tak perlu ibadah kita. Kitalah yang

Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Paulo Coelho.

di antara perbukitan di antara perbukitan dan lembah yang mempesona di Provinsi Jambi, terdiri megah Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci adalah puncak tertinggi di Pulau Sumatera yang disebut sebagai Atap Sumatera, yang memukau hati siapapun yang melihatnya. Keindahan alam Gunung Kerinci tak tertandingi dengan hutan-hutan yang rimbun dan air terjun yang menakjubkan. Pemandangan dari puncaknya adalah hadiah bagi para pendaki yang berani menaklukkan rute yang menantang. Tapi kehebatan Gunung Kerinci tak hanya terletak pada keindahan alamnya. Ia juga menjadi simbol kekuatan alam dan ketangguhan jiwa. Bagi penduduk sekitar, Gunung Kerinci adalah sumber inspirasi dan kebanggaan. Mari kita tetap mengagumi kehebatan Gunung Kerinci dan menjaga kelestariannya sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi-generasi mendatang.

Berdiri di tengah gunung kerisi dengan ketinggian 3.800 meter di atas kerang. Yang disebut sebagai belum bang, bentar bang.

0: Di antara perbukitan dan lembah yang mempesona di provinsi... Di antara perbukitan dan lembah yang mempesona di Provinsi Jambi, berdiri megah Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.800... Di antara perbukitan dan lembah yang mempesona di Provinsi Jambi, berdiri megah Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci adalah puncak tertinggi di Pulau Sumatera yang disebut sebagai Atap Sumatera yang memukau hati siapapun yang melihatnya. Keindahan alam Gunung Kerinci tak tertandingi dengan hutan-hutan yang rimbun dan air terjun yang menakjubkan. Pemandangan dari puncaknya adalah hadiah bagi para pendaki yang berani menaklukkan rute yang menantang. Tapi kehebatan Gunung Kerinci tak hanya terletak pada keindahan alamnya, ia juga menjadi simbol kekuatan alam dan keteguhan jiwa. Bagi penduduk sekitar, Gunung Kerinci adalah sumber inspirasi dan kebanggaan. Mari kita tetap mengagumi kehebatan Gunung Kerinci dan menjaga kelestariannya sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi-generasi mendatang.
1: Cahayo pagi.

0: tulangku sendiri. Aku nyesal masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
3: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selamat pagi Kanti-Kanti untuk hari ini di gelaran 16 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan hari Jumat ya. Satu informasi untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, buah-buahan ya. Semua orang tahu dan suka buah-buahan ini bagian tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan ya dari bakal buah atau ovarium yang matang yang berfungsi untuk melindungi serta menyebarkan biji. Sementara itu, buah yang paling sering dipercaya melancarkan pencernaan adalah pepaya, terutama untuk membantu BAB atau buang air besar lebih lancar. Karena pepaya ini mengandung serat, air, dan juga enzim papain yang membantu memecah protein serta melunakkan feses. Ada beberapa buah-buahan yang dipercaya bisa melancarkan pencernaan. Seperti tadi ya, pepaya yang kaya serat dan air, papain membantu pencernaan protein dan melunakkan tinja atau kotoran kita gitu ya. Yang kedua, pisang matang mengandung serat larut yang membantu pergerakan limbah makanan di usus. Yang berikutnya, apel mengandung pektin, serat larut yang membantu untuk membentuk tekstur

pektin dan senyawa naringenin yang dapat mendukung kelancaran BAB serta jambu biji. Ini merupakan sumber serat yang membantu menambah massa feses dan mempercepat transit usus. Dan yang terakhir ada buah naga ya, dengan kandungan seratnya yang membantu merangsang keluarnya feses. Dan ganti-ganti perlu juga diperhatikan ya, mengkonsumsi buah secukupnya bersama air yang cukup, karena serat bekerja lebih baik jika tubuh terhidrasi. Jika sembelit berlangsung lama disertai dengan nyeri hebat, muntah atau ada darah pada tinja, sebaiknya periksakan diri ke tenaga medis.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Jie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Oh, gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Ya, ganti-ganti dalam dunia kesehatan, OCA umumnya adalah singkatan dari Oculocutaneous Albinism ya, atau albinisme oculocutaneous. Ini merupakan kelompok gangguan genetik langka yang menurunkan atau menghilangkan pigmen melanin pada mata, kulit, dan juga rambut. Melanin adalah pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan juga mata, serta berperan penting dalam perkembangan penglihatan. Pada OCA, jumlah melanosit biasanya normal, tetapi produksi melanin sangat berkurang atau tidak ada, sehingga warna tubuh itu menjadi sangat terang. Istilahnya ini berasal dari oculo atau mata, serta cutaneous atau kulit, serta albinism. Ini kondisi kekurangan pigmen. Mengenal ciri dan juga gejala, orang dengan OCA dapat memiliki kulit sangat pucat, rambut putih atau berwarna sangat terang, serta mata yang berwarna terang. Namun, tingkat keparahan warna dan penglihatan berbeda-beda tergantung dengan subtipe genetiknya. Berbagai gejala yang sering muncul meliputi penglihatan kabur atau menurun, sensitif terhadap cahaya atau fotofobia, gerakan mata yang tidak terkendali atau nystagmus, mata juling atau masalah pergerakan mata, risiko terbakar matahari dan kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet yang lebih tinggi, dan ganti-ganti penyebab serta pewarisan OCA disebabkan oleh mutasi gen yang berperan dalam pembentukan melanin seperti TYR, OCA2, TYRP1, dan SLC45A2. Kondisi ini umumnya diwariskan secara resesif autosomal, artinya anak itu perlu mewarisi salinan gen yang berubah dari kedua orang tuanya. Penanganannya sampai saat ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan ya perubahan genetik penyebab OCA. Perawatan berfokus pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup, misalnya pemeriksaan mata rutin, kacamata, alat bantu penglihatan, atau terapi mata, tabir surya spektrum luas, pakaian penutup, dan menghindari paparan matahari berlebih. Edukasi keluarga serta dukungan psikososial untuk menghadapi stigma ataupun tantangan penglihatan. OCA ini bukan berarti seseorang kurang sehat secara keseluruhan ya, karena banyak penderita itu dapat hidup mandiri dengan dukungan medis yang tepat, namun karena kulit lebih rentan terhadap sinar matahari, pemeriksaan kulit dan perlindungan ultraviolet menjadi sangat-sangat penting.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Di pelataran depan lapangan GOR Kota Baru Jambi, berjajar beberapa kendaraan roda empat. Mereka adalah pedagang atau penjual yang menjual berbagai macam makanan. Mereka tampak fokus dengan mereka masing-masing. Tampak sosok perempuan muda yang fokus dengan jualannya, memakai hijab hitam, baju putih, dan celana panjang yang sepadan dengan hijabnya. Senyum manis dan ramah membuat orang-orang ingin membeli dagangannya, yaitu ceker mercon Edelweiss. Sosok perempuan itu bernama Tini Apriliani.
1: Nama saya Tini Apriliani. Saya kuliah di Universitas Padangari Jambi, Fakultas Hukum. Kegiatan yang sedang saya tekuni sekarang jualan ceker mercon ya. Karena kan sekarang lagi pandemi, jadi kan kuliah lagi kuliah online. Jadi buat ngisi waktunya saya jualan ceker mercon. Nama ceker merconnya ceker mercon Edelweiss ya. Sekalian promosi nih. Banyak varian yang disediain, ada ceker mercon, sayap mercon, bakso mercon, kara mercon, sama tempo.
0: Ternyata dia adalah seorang mahasiswa Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, semester 4. Awal mula berjualan ceker mercon semenjak masa pandemi COVID-19. Sambil kuliah, ia pun secara online. Biasanya, dia mulai jualan pada hari biasa, yaitu pada pukul 2 siang sampai jam 6 sore. Namun, jika bulan puasa, dari jam 3 sore sampai menjelang buka puasa atau jam 6 sore. Entah apa yang ada di pikirannya itu. Yang awalnya hanya sekedar iseng atau mengisi waktu yang kosong. Namun menjadi keseriusan yang semakin bertambah banyak pelanggannya. Pemasukan bersih pun jualannya setiap harinya bisa mencapai 100 ribuan sampai 300 ribu rupiah. Dan bersyukurnya lagi, bisa membantu orang tua dan membayar uang kuliahnya sendiri.
1: Aku mulai jualan sih biasanya jam 2 siang sampai habis kalau nggak bulan puasa. Tapi kalau bulan puasa buka jam 3 sore sampai jam 6 sore biasanya. Karena kan kalau bulan puasa banyak yang ngabuburit ya, cari bukaan kan, jadi bukanya agak sore sampai deket buka biasanya. Lokasi kita di depan GOR Kota Baru. Buat sekarang sih kita mempunyai toko tetap ya, jadi jualannya masih pakai mobil gitu di depan deretan GOR Kota Baru gitu. Alasannya awalnya sih si waktu kosong ya, karena kan kuliah online. Malah keterusan sampai sekarang. Sekarang rasa udah punya pelanggan kali ya, jadi kan saya mau stop jualan gitu. Kalau penghasilan sih sebenarnya nggak tentu ya. Kadang kalau pas lagi rame ya alhamdulillah lumayan gitu kan. Tapi kalau lagi sepi ya alhamdulillah cukup gitu. Tapi kalau buat kisaran penghasilan itu mungkin sekitar 100 ribu sampai 300 ribu per hari. Sejauh ini sih alhamdulillah ya udah bisa bantu-bantu keperluan rumah, terus bisa ngasih sedikit buat orang tua, sama alhamdulillah bisa bantu orang tua sendiri sih.
0: Ia pun semakin semangat setiap hari kuliah dan berjualan dikarenakan orang tuanya sangat mendukungnya, di mana orang tuanya yang selalu membantu setiap hari untuk belanja, membeli bahan-bahan dagangannya. Ia pun punya cita-cita ingin menjadi orang yang sukses di bidang apapun, karena tujuannya untuk membahagiakan orang tuanya.
1: Waktu awal-awal mau jualan itu aku minta izin dulu sama orang tua kan. Dan alhamdulillahnya orang tua aku tuh nge-support banget, karena mungkin ngeliat semangat aku yang besar buat belajar cari uang kali ya. Jadi kadang malah sampai dibantuin buat belanja ke pasar subuh. Kadang kan ceker itu gampang dicari, kadang susah gitu kan. Jadi kalau misalnya pas lagi susah tuh orang tua aku suka bantuin cari stok gitu, cari keliling-keliling pasar gitu kan, karena kan harus nyebar di pasar yang lain juga gitu, jadi bagi-bagi. Kalau ditanya cita-cita sih awalnya pengen jadi abdi negara ya, sama kayak yang lainnya. Terus tapi makin kesini kayaknya cita-citanya cuma pengen jadi orang yang sukses di bidang apapun. Karena kan sebenarnya semua pekerjaan itu baik ya. Jadi apapun bidang pekerjaannya, semoga menjadi orang sukses, itu aja. Kalau ditanya kenapa pilih cita-cita itu, mungkin jawabannya karena orang tua ya. Karena tujuannya kan buat ngebanggain orang tua, biar bisa ngangkat derajat keluarga gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa cita-citanya gitu, ya tujuannya cuma satu, buat ngebahagiain orang tua kita. Harapan kedepannya, semoga apapun yang dijalani sekarang menjadi berkah dan bisa cepat nyelesain kuliahnya, biar bisa cepat-cepat ngebahagiain orang tua. Terus semoga bisa menjadi anak yang membanggakan lah buat ibu sama bapak, karena semua yang aku lakuin sebenarnya cuma pengen buat orang tua bangga dan bahagia. Kalau harapan buat orang tua ya pasti sama lah ya sama semua anak. Semoga ibu sama bapak sehat selalu, panjang umur dan bisa lihat mbak sukses. Dan aku pengen berterima kasih juga buat orang tua aku karena selalu support apapun yang aku jalani. Terima kasih karena sudah menjadi pendamping dan pembimbing di semua hal.
0: Ia sangat berharap apa yang dijalaninya sekarang bisa menjadi berkah, bisa cepat menyelesaikan kuliahnya dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Ia pun sangat berterima kasih kepada orang tuanya yang selalu mensupport apapun kegiatan yang dijalaninya. Dan juga ia berharap pemerintah semoga bisa mewadahi mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai wira usaha dan juga dipermudahkan untuk mendapatkan beasiswa.
1: Pemerintah bisa mewadahi mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai wira usaha dan dipermudah untuk mendapatkan beasiswa. Kalau ditanya moto atau semboyan hidup, kayaknya kata-kata yang lebih tepat tuh buat aku ya, nikmati aja setiap prosesnya. Karena keberhasilan tidak akan pernah mengkhianati setiap titik proses di dalam hidup. Semangat!
0: Ia pun semakin semangat dengan mempunyai moto hidup, nikmati saja setiap prosesnya. Karena keberhasilan tidak akan pernah mengkhianati hasil.

0: Halo Bu.
1: Sudah semua kan Pak?
0: Belum, tinggal daging. Katanya beli daging harus terakhir.
1: Jangan lupa belinya di kios langganan ibu yang bersih itu loh Pak.
0: Iya.
1: Pilih daging yang warnanya cerah, gak ada bercak-bercak merah kecoklatan atau kebiruan, gak bau busuk, dan gak berlendir.
0: Iya Bu, iya.
1: Terus-terus Pak, belanjaan daging jangan disatukan sama yang lain, dan harus dipisahkan juga dari jeroannya.
2: Teliti dalam memilih daging, itu harus, supaya bisa mendapatkan protein hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Pilih yang higienis, tangani secara higienis.
3: Pak,
0: ya.
3: Daging yang tadi dibeli disimpan di mana?
0: Sudah Bapak taruh di freezer. Udah Bapak cuci bersih lagi.
3: Wah, Bapak memang hebat. Jadi dagingnya awet dan higienis kalau di freezer.
2: Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

0: Budi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.

0: Kebijakan pemerintah pusat mencabut satu harga minyak goreng kemasan head sebesar Rp14.000 per liter pada 16 Maret 2022 lalu menimbulkan keresahan beberapa kalangan masyarakat, terutama bagi ibu rumah tangga. Bagaimana tidak, kebijakan head minyak goreng kemasan yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan pada 19 Januari 2022 serentak di seluruh Indonesia yang awalnya direncanakan hingga 6 bulan ke depan, nyatanya dicabut dan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Sontak saja, sejak tidak lagi mensubsidi minyak goreng kemasan, harga minyak goreng kemasan melesat bak roket. Tak tanggung-tanggung, harga pasar pun beragam. Ada yang dibanderol hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kondisi ini hampir rata terjadi di nasional. Di Jambi, pantauan harga pasar sehari setelah Permendag nomor 6 tahun 2022 itu dicabut, harga minyak goreng kemasan di pasar Angso Duo dan Talang Banjar Kota Jambi mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per liternya. Kenaikan juga diikuti minyak curah yang mengalami kenaikan harga dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per liternya. Kondisi lain justru berbeda di sejumlah retail. Harga beragam tergantung merek minyak kemasan, yakni Rp25.000 hingga Rp28.000 per liternya. Salah seorang pelaku UMKM yang turut merasakan dampak kebijakan itu, yakni Bu Zaitun. Pelaku UMKM Rempeyek Ilham mengaku kesulitan pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Menurutnya, kesulitan ini dirasa sejak awal Permendag nomor 6 karena pembatasan yang diberlakukan pada waktu itu hanya 2 liter per orang, nyatanya menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan. Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Asmami Jambi itu mengaku kondisi kekosongan yang kerap terjadi di sejumlah minimarket pada waktu itu menjadi kendala dalam produksi. Sementara untuk membeli minyak non-subsidi, harganya sangat tinggi. Sehingga pada waktu itu dirinya harus berkeliling mendapatkan minyak goreng. Tak sampai di situ, keresahan pun bertambah karena belum 6 bulan kebijakan itu berlaku, harga minyak saat ini justru melonjak.
1: Kami yang pengrajin keripik nih terutama, tolong juga istilahnya diperhatiin, terutama dari minyak ini nah sekarang. Belum lagi minyak, Bu, tadi kayak semua bahan baku kan naik. Apalagi mau lebaran itu pada naik terus. Tapi yang luar biasa yang diperjuangkan ini minyak sayur. Saya bilang gitu nah, Bu. Jadi saya berharap dengan pemerintah, tolonglah kami, karena bahan baku ini sebagai UMKM sangat menjerit teman-teman.
0: Bak memakan buah simalakama, Zaitun mengeluh. Bagaimanapun produksi tidak mungkin terhenti. Pasalnya tidak bisa menaikkan harga jual produknya untuk menutup biaya minyak goreng karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan penjualan.
1: Mau jual berapa, harganya berapa, paling mereka yang bikin kue-kue roti dikecilin nampaknya. Tapi kalau untuk keripik, karena kami sudah punya geraman, sudah bisa dikurangin karena harganya sudah ada di situ, tertera. Jadi kami mau mengurangin karyawan kan nggak mungkin.
0: Kondisi yang sama turut pula dikeluhkan dia. Pemilik warung gorengan yang juga menjual aneka menu sarapan ini menerangkan, dicabutnya kebijakan minyak goreng kemasan oleh pemerintah menyulitkan karena biaya produksi tidak dapat mengejar harga jual yang saat ini masih menggunakan harga Rp1.000 untuk setiap gorengan yang dijual. Ditanya kemungkinan beralih kepada minyak curah, dia mengaku masih ragu karena selama ini guna menjaga kualitas produk hanya menggunakan minyak goreng kemasan premium. Besar harapan kondisi bisa kembali normal, pemerintah mampu mengembalikan harga minyak seperti sedia kala.
2: Kami selaku pedagang sangat sedih kalau minyak dinaikkan lagi harganya normal. Sedangkan gorengan kami masih harga Rp1.000. Harapannya kembalilah harganya tuh dengan harga yang normal lah.
0: Di sisi lain, ibu rumah tangga Arneti yang ditemui RRI mengaku mahalnya harga minyak membuatnya membatasi penggunaan minyak goreng dalam penyajian makanan di rumah. Dirinya berharap ke depan kembali digelar operasi pasar minyak goreng.
3: Kalau bisa sering-sering, karena kebutuhan minyak ini kan hampir tiap hari.
0: Meski terjadi secara nasional, mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah berupaya untuk tetap hadir menjawab keresahan warganya. Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan Pemprov mengupayakan mengintervensi harga dan membantu pasokan minyak untuk Jambi dari produsen lokal, yang secara hitung-hitungan produksinya mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Jambi. Dalam hal ini, pihaknya minta produsen minyak lokal dengan merek Pipco dan Greenco mengutamakan pemenuhan lokal terlebih dahulu.
4: Mungkin dulu dengan Pemda komitmen lah, bahwa minyak goreng Pipco itu adalah produksi Jambi, yang sawitnya dari Jambi, diproduksi di Jambi. Saya berharap bahwa mereka ini tolong penuhi dulu untuk kebutuhan Jambi. Kenapa? Hari ini saya melihat di media-media masih ada gonjang-ganjing minyak goreng itu. Kita khawatir nanti saat Ramadan orang butuh minyak, ini tidak ada. Maka ini Pipco, tolong nanti ini tolong di daerah dulu. Maka nanti Dinas Perindak, saya juga minta kemarin, sondingkan dengan semua Dinas Perindak Kabupaten Kota.
0: Sejak ketentuan yang semula tertuang dalam Permendag nomor 6 tahun 2002 itu dicabut, berganti dengan Permendag nomor 11 tahun 2022, yaitu penetapan head untuk minyak goreng curah, fenomena antrian mengular pada sejumlah retail, belakangan sepi tanpa antrian, lengkap dengan stok minyak yang tidak sulit didapat. Alangkah berharganya komoditi ini, dari balada minyak goreng murah, langka, hingga harga tinggi, namun kembali dibanjiri.

0: Pagi.
1: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
0: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
2: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak yang seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
1: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: Brumper FM 99,2 MHz.

Ya, ganti-ganti industri busana sopan atau modest fashion Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk semakin menembus pasar global. Kekayaan budaya, keragaman wastra Nusantara serta kreativitas para desainer ini menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia di industri fashion dunia. Peluang tersebut semakin terbuka karena modest fashion saat ini tidak hanya diminati konsumen dari negara-negara mayoritas muslim saja. Gaya busana yang mengutamakan kesopanan, kenyamanan, dan tetap mengikuti tren fashion juga semakin diterima di berbagai negara. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, busana sopan Indonesia memiliki keunikan yang berasal dari akar budaya dan desain berbagai daerah. Menurutnya, keunikan budaya dan juga karakter desain Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang membedakan produk fashion nasional dengan produk dari negara lain. Namun, peluang tersebut perlu didukung kolaborasi berbagai pihak agar ekosistem industri modest fashion semakin kuat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Aida S. Budiman, juga menilai penguatan ekosistem modest fashion dari hulu hingga hilir ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan peluang pasar global. Bank Indonesia mencatat Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam sektor modest fashion berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Posisi tersebut tentu menunjukkan besarnya potensi Indonesia untuk mengembangkan fashion berbasis kreativitas dan kekayaan budaya lokal menjadi produk bernilai tambah. Untuk memperluas pasar, pelaku industri juga perlu memperhatikan kualitas produk, kapasitas produksi, strategi, harga, pemasaran, serta perlindungan kekayaan intelektual. Hal tersebut penting agar produk Indonesia tidak hanya dikenal tetapi juga mampu bersaing dan bertahan di pasar internasional. Dengan dukungan pemerintah, desainer, pelaku UMKM, perajin, komunitas hingga pembeli internasional, busana sopan Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif nasional. Kekayaan wastra dan identitas budaya Indonesia pun dapat menjadi pembeda sekaligus daya tarik, sehingga busana sopan karya anak bangsa tidak hanya menjadi tren di dalam negeri, tetapi semakin dikenal dan diminati oleh konsumen dunia.